Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri masih temani Anda. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pada pagi ini hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti pertandingan antara kesebelasan timnas Portugal melawan Kroasia yang dimenangkan oleh Portugal dengan skor 2-1 ya, dan Portugal resmi maju ke babak 16 besar. Baik, pendengar, kami masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda, sekaligus juga kami lengkapi dengan ragam informasi di kesempatan pada yang pagi ini untuk Anda. Kita ke lagu berikutnya dulu. Pendengar, ini dia, ada Jirox dengan Juwita Hati. And I-

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah akan meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK pada 9 Juli 2026. Sistem tersebut menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Pendengar, peluncuran SRUK menandai dimulainya perdagangan offset karbon sektor kehutanan, dan pemerintah menyiapkan potensi awal sekitar 31,72 juta ton setara karbon dioksida. Nilai perdagangan karbon tahap awal diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Sejumlah pembeli karbon internasional juga telah menyatakan minat terhadap proyek karbon Indonesia. Pendengar, peluncuran SRUK atau SRUK tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Komite Pengarahan Nilai Ekonomi Karbon atau INEK. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Komite Pengarah INEK. Pendengar, Rakornas juga menyepakati untuk percepatan regulasi pendukung perdagangan karbon nasional dan implementasi awal dimulai dari sektor kehutanan sebelum diperluas ke sektor-sektor lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 98,5% dari total 35.264 jiwa. Seluruhnya tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter yang berakhir pada 30 Juni 2026 kemarin. Jenderal Manajer Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan dari 34.754 jemaah haji tersebut sekitar 98,5% dari total rencana sebanyak 35.264 jemaah. Dan peringat, sementara untuk realisasi pelayanan kloter ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Selama periode kepulangan jemaah haji 1447 Hijriah yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 30 Juni 2026, seluruhnya melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, maka dengan selesainya pelayanan tersebut, seluruh rangkaian fase kepulangan jemaah haji 2026 di Bandara Soekarno-Hatta telah berjalan sesuai dengan rencana operasional. Sebelumnya, peringat sebanyak 1.271 jamaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan mereka masing-masing tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Jakarta Bekasi. Jamaah haji asal debarkasi Pondok Gede tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA-7633. Sedangkan jamaah asal debarkasi Bekasi menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor SF-5486 dan SF-5218. Jamaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 30 Juni 2020. 26 pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan jemaah debarkasi Bekasi dijadwalkan tiba pada hari yang sama, yaitu pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat dan juga pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat.

hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Bergar dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster bahasa Thailand dalam unggahan yang dibagikan oleh konten tersebut dan menyatakan para petani Thailand juga Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Selain dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Pendengar, demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah ada dalam program Halo RRI, pendengar temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa ikut bergabung pendengar bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-66-66975. Bagi hari ini untuk Anda pendengar yang ingin melaporkan ya keluhan ataupun juga hal-hal yang mungkin jadi perhatian publik ya, baik itu seperti jalan yang rusak begitu ya, kemudian ada lampu yang mati, air yang mati begitu ya, Anda bisa informasikan, laporkan begitu ya. Kami terima telepon Anda, silakan saja pendengar di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu kami ingin hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini pendengar untuk Anda, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, dan kali ini giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandi di Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh mengkonfirmasi informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan bahwasannya benar hal tersebut terjadi pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Namun, pendengar, KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut, dan juga lembaga anti rasuah tersebut juga masih belum menyampaikan secara rinci ya terkait dugaan tindak pidana, kemudian juga kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendengar, Syah Afandi diduga terjaring OTT terkait dugaan suap dengan pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Kemudian juga sesuai ketentuan hukum, KPK di sini memiliki waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk penangkapan dan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Kemudian pendengar, seputar hasil gelar perkara beserta konstruksi kasus akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai. Dan menurut informasi tim, sejauh ini masih bergerak di wilayah-wilayah tersebut. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar, di mana KPK membenarkan ya informasi terkait OTT terhadap Bupati Langkat. Baik, kami masih tunggu kebersamaan Anda, pendengar kami. Terima keluhan, fokus tentang pelayanan publik ya, yang mungkin perlu dijawab atau diklarifikasi oleh pihak-pihak berwenang. Kami terima laporan Anda. Tentu laporan juga harus relevan dengan kepentingan orang banyak ya, bukan masalah pribadi. Seperti contohnya ya, air mati, kemudian juga lampu jalan yang mati, lampu lalu lintas. Mungkin ada di sekitar Anda titik-titik yang padat begitu ya, terjadi kemacetan. Anda bisa informasikan, Anda bisa laporkan, kami terima keluhan Anda untuk nanti. Sekali lagi pendengar, kami konfirmasi ke pihak-pihak terkait atau pihak-pihak berwenang ya. Saya ingin sampaikan satu informasi lagi pendengar, berikut ini, di mana Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat penanganan untuk mempermanenkan jalan dan juga jembatan pasca bencana di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan konektivitas masyarakat dan juga akses transportasi sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh, Kementerian PU menangani 20 lokasi pada koridor lintas barat dan juga timur Aceh. Juga penanganan tersebut pendengar meliputi 15 ruas jalan nasional serta 5 jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Selain itu, penanganan permanen juga dilaksanakan pada 16 lokasi di kawasan lintas tengah Aceh. Adapun pekerjaannya ini mencakup rehabilitasi jalan, kemudian juga rekonstruksi jembatan, penguatan lereng, perlindungan tebing sungai, serta pekerjaan pendukung lainnya. Dan di sini, pendengar, Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan proses pemulihan infrastruktur pasca bencana terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai wilayah. Menurutnya pemerintah juga mempercepat berbagai tahapan rehabilitasi dan juga rekonstruksi menuju penanganan permanen nantinya. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI. Tentu kami masih terima telepon Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
3: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
3: Bener juga ya.
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
4: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sinjunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
8: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI. Kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik pendengar, kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Bang Tito.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bang Chon di Dadok Tungkul Hitam.
1: Dengan siapa?
2: Bang Chon.
1: Bang Chon.
2: Ya.
1: Di Dadok Tungkul Hitam ya. Silakan. Hitam. Bang Chon, ada yang ingin diinformasikan?
2: Ya, ini kan terkait di daerah kampung saya nih Bang Tito. Di Kabupaten Solo, daerah Nagari Tanjung Bali namanya, Corong Kubang Tigo, Kecamatan 10 Kota di atas. Kemarin udah diapakan juga, tapi belum sempurna lagi. Terus sekarang kan kendalanya air di situ tuh.
1: Kabupaten apa, di Kabupaten Solo ya tempatnya, yeah. Bang Chon di sana ya, yeah. Air ya, oke.
2: Okay. Ya, yeah, Nagari Tanjung Bali, Kecamatan 10 Kota di atas, Corong Kubang Tigo ya. Terus ya kemarin sudah di apa kan juga sama Karita sih ya, sama peta PDAM peta Solo dan Indah. Cuman kemarin kan ada kejadian tuh Bang Tito, TMD ya, TMD. TMD ini di samping membangun jalan kan dia air bersih kan ya juga tuh. Persoalannya Bang Chon, wilayah Majon kan Kabupaten Solo kan Kota Solo kan kodimnya kan gabung kan mencakup tuh Bang Tito. Kodim 0309. Nah, jadi kalau bisa Satgas Kodim tuh bisa nggak Mas diusahakan air di situ gitu, tempat Bang Chon ini ya kan itu. Saya minta kepada kodimnya kalau bisa Bang Tito diminta keterangannya, mudah-mudahan tim Halo RRI bisa hubungin Kodim Solo Kota 0309 ya, Bang Tito ya. Kemarin udah jawaban dari Teddy Pauza, sekarang saya minta dari Kodim 0309-nya lagi di Tanah Garam, karena kan wilayah dia juga, karena Kodim itu kan mencakup wilayahnya terluas daripada Koramil kan gitu. Kira Bang Tito.
1: Oke. Baik.
2: Terima kasih banyak Bang Tito ya.
1: Terima kasih Bang Chon sudah ikut bergabung.
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Bang Chon ya di Tunggul Hitam. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Ajo.
3: Iya, apa kabar Bang Tito?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Ketawa, Pak.
1: Soalnya Ajo, jadi apa? Jadi penelpon
3: tetap
1: kita,
3: ya.
1: Jadi penelpon.
3: Ya, oh iya, mudah-mudahan gitu. Berubahlah negeri ini kita nih, Pak. Sudah mau kiamat nih, Pak.
1: Silakan Ajo.
3: Ya. Begini, Pak, tentang masih Basnas Sumatera Barat. Ini kan masih belum dijawab-jawab, Pak. Ya. Kalau bisa, ini juga menjadi perhatian bagi jajaran RRI Padang, Pak. Ini kan yang bikin program ini RRI Padang. Kalau ada yang nakal-nakal ini nggak mau jawab, nggak mau respon, harusnya bagaimana, Pak? Ya, padahal mereka itu kan mengelola dana umat, Pak.
1: Oke.
3: Yang diwajibkan oleh undang-undang. Ini menjawab pertanyaan saja, mereka seakan-akan nih, mudah-mudahan salah Pak ya.
1: Iya, iya.
3: Yang diartikan oleh para pendengar RRI, mudah-mudahan salah Pak. Mereka tidak mau jawab Pak. Ini tambahan lagi Pak.
1: Iya.
3: Ada yang saya tanyakan kemarin, itu ada sekitar 20 orang lebih lah. Mereka sudah, ternyata sudah datang ke lokasi, Pak. Sebagian sudah mendapatkan bantuan, sebagian lagi belum mendapatkan bantuan. Ada sama-sama masuk suratnya, Pak.
1: Malah itu di daerah mana ya, Jo ya?
3: Padang Barat, Pak.
1: Padang Barat ya?
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi ini malah menimbulkan keresahan lagi dari masyarakat, Pak. Macam-macam lagi, Pak.
1: Mm-hmm.
3: Ya, kan bisa saja, Pak. Kalau saya berasumsi si Ani ngasih berapa.
1: Ini
3: boleh aja kan, Pak, punya pikiran begitu kan, Pak?
1: Iya. Ya. Ini bantuan bantuannya gambarannya seperti apa ya, Jo?
3: Modal usaha, Pak, modal usaha.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Mm-hmm. Ada yang bantu macam-macam lah. Saya juga enggak ingat. Yang pasti orangnya ini bisa siapa tanggung jawabkan. Kemudian saya diminta hadir ke RI pun saya bersedia siap, Pak, membantu orang-orang ini. Kasihan kita, Pak. Ya. Ada yang udah sakit-sakitan, udah yang tua, ya tolonglah, jangan lepaskanlah uang itu. Ya bantuan itu silahkan.
1: Iya, iya.
3: Hak umat. Okay. Berdosa bakalan menahan. Kalau ada niat menahan, besar dosanya. Okay. Pengen ingatkan aja, Pak. Saya tidak ada dapat apa-apa dari sini, hanya menyampaikan saja, Pak. Keluh kesah dari orang-orang yang minta bantuan. Mereka sangat-sangat butuh kalau menurut pandangan mata saya, Pak. Kalau bisa LRI juga agak aktif lah. Ini mungkin sudah 10 kali ya. 10 kali beberapa sudah 3 minggu kali, Pak. Kalau tiap hari. Ini ada jedanya lagi ada acara langsung sepak bola.
1: Iya.
3: Mungkin sudah hampir 1 bulan juga, Pak, karena ini. Ya. Ya itu aja, Mas Tito.
1: Okay, baik.
3: Kalau bisa jadi apa aja juga lah. Bagaimana jalan keluarnya bagi institusi yang dalam tanda kutip tidak mau merespon pertanyaan masyarakat. Bagaimana jalan keluarnya, Pak?
1: Iya.
3: Ya, terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Ajo sudah ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini ya dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar silakan saja ya. Kami masih buka line telepon di 812878. Saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu, pendengar, di mana Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada. Pertandingan berlangsung pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pagi tadi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Kemudian Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Portugal menerima kartu kuning peringkat pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Kroasia juga mencatatkan kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima oleh Luka Modric ya. Kita coba sapa penelpon dulu, nanti kita lanjutkan kembali informasinya. Halo, selamat pagi Pro 1.
3: Ajo lagi, Pak.
1: Ajo, ada tambahan Ajo? Ya. Silakan.
3: Mungkinkah RRI Padang mengundang Basnas Sumatera Barat untuk salah satu acara di RRI Padang, Pak?
1: Iya.
3: Biar semua nek-nek orang ini keluar semua, Pak. Kita carikan jalan keluarnya. Nah, kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat?
1: Okay.
3: Itu kan bukan hak orang-orang pengurus itu, Pak. Ada yang 8 orang ya, kalau salah. 8 ketentuan. Ambil zakat apa macam-macam lah.
1: Yeah.
3: Makasih, Pak.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya pendengar informasinya, di mana pergantian pemain ini dilakukan oleh Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Matanovic dan Pasalic untuk meningkatkan variasi serangan. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan sayap. Kemudian Pregar Portugal melakukan sejumlah pergantian juga pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan. Pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Dan Pregar gol tambahan Portugal ini sempat dianulir pada menit ke-63 dan 90 plus 4 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya. Hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di Toronto. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar, di kesempatan pagi hari ini. Sepertinya ada pendengar kita lagi yang ingin ikut bergabung melalui telepon WA kita ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Ini dengan
4: halo, selamat pagi. Saya Basrial.
1: Pak Basrial.
4: Di Andalas.
1: Pak Basrial di Andalas. Silakan, Pak Basrial.
4: Ya, saya ingin menyampaikan ini, Mas Ito.
1: Iya, silakan.
4: Itu setiap minggu pagi kan Kota Padang ada melakukan kefir day atau hari bebas kendaraan di jalan Sudir, sepanjang jalan Sudirman.
1: Iya. Yeah.
4: Sampai jalan Rasuna Said. Ada satu yang saya catat yang rasanya perlu dibenahi gini. Coba bayangkan kami yang dari misalnya dari Ayani jalan ke Sudirman, kemudian terasa ingin pipis, ingin ke kamar kecil.
1: Iya.
4: Maksudnya begini, harusnya Pemko dalam hal ini atau mungkin pemerintah provinsi yang memfasilitasi kegiatan tersebut mungkin menyediakan tempat-tempat tertentu, tempat masyarakat bisa beraktivitas buang air kecil.
1: Oke. Yeah.
4: Saya lama mikirkan, saya pernah itu dari kantor gubernur, yeah, ini saya cari-cari nak ketemu sampai ke GOR saya cari jadinya. Berapa panjangnya jalan yang harus kita lalui di GOR, kan ada tempat WC apa umum.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, jadi terpikir saya, kenapa enggak terpikir oleh pemerintah menyediakan fasilitas, bayangkan ribuan banyak orang seperti itu yang ingin buang air kecil. Kadang-kadang ada tuh bertanya-tanya, di mana tempat buang air kecil sini, Pak?
1: Iya, iya. Yeah,
4: yeah. Nah, itu tuh usulan saya, gimana?
1: Oke. Okay.
4: Dulu saya pernah melihat adanya mobil-mobil mobil WC umum, apa namanya itu dulu pernah ada. Kenapa itu enggak dimanfaatkan kembali di beberapa titik, jarak-jarak mungkin 200 meter ada tempat, atau adalah mungkin musala atau tempat-tempat yang memang diizinkan untuk itu. Karena ada beberapa masjid saya lihat enggak boleh masuk. Saya pernah itu dekat jalan apa nama itu, Hasan Said, di jalan itu siapa terkunci, enggak boleh di sini, Pak, katanya. Akhirnya sepersa saya berjalan 300 meter ke GOR untuk buang air kecil. Jadi itu barangkali Mas Ito mungkin usulkan kepada pemerintah kita, apakah itu Pemko atau pemerintah provinsi, dinas olahraga, untuk menyediakan tempat pembuangan air kecil tersebut.
1: Oke. Baik. Baik, itu saja ya, Pak Basrial.
4: Itu saya sampaikan pagi ini. Makasih, Mirito.
1: Oke, terima
4: kasih. Semoga ditanggapi.
1: Siap.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Pak Basrial di Andalas. Selamat pagi ya untuk Pak Basrial di Andalas. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu ya beberapa selingan informasi berikut ini untuk Anda. Tim kami akan coba berusaha ya untuk mengkonfirmasi ataupun juga menanyakan apa yang jadi pertanyaan Anda ke pihak-pihak terkait atau berwenang ya, agar apa yang menjadi saran masukan bisa dijawab ataupun juga ditanggapi begitu ya. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
6: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
5: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
6: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mbak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
5: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
6: Ada. ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
5: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
6: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
5: Hah? Maksudnya mbak?
6: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
5: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
6: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
5: V-nya itu loh mbak, apa nggak maksa ya?
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Rashidi Sumedri, SPD MPD, pendengar, selaku Kabid Pembudayaan Olahraga dari Dispora Sumatera Barat ya. Kita coba sapa dulu melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Salam iya. Olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Jaya. Terima kasih ya Pak Sumedri sudah
4: iya, siap.
3: Sudah menyempatkan waktu ini ya. Ini sebelumnya iya. Tadi ada pendengar kita ini Pak Matt yang ya. Ikut bergabung ya. Jadi pendengar kita ini menyampaikan bahwa ketika beliau ini ikut di CFD begitu ya, ada momennya ketika ya. Beliau ini ingin buang air kecil. Nah, setelah dipikir-pikir di sepanjang jalan di CFD ini sulit sekali untuk mencari WC umum begitu. Nah, beliau menyampaikan kalau bisa diadakanlah di beberapa titik, beberapa tempat untuk masyarakat yang begitu banyak ya ketika CFD itu ya, Pak Matt ya. Jadi bisa mengakses
4: 15.000-an ya.
3: Mengakses WC umum lah begitu. Silakan Pak Matt.
4: Baik, makasih.
3: Iya.
4: Atas atensinya untuk atensi kepada ABKB kami. Tapi tentu dari Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Barat itu mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi ya dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan olahraga melalui partisipasi masyarakat olahraga ini Pak.
3: Iya.
4: Memang kita dengan adanya HBKB, tapi berharap memang ada partisipasi meningkat dari hari ke hari kepada masyarakat sehingga adanya pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat melakukan aktivitas fisik yaitu bergerak.
3: Nah, yeah.
4: Tentu HBKB ini dengan segala keterbatasan dan ruang bagi kami dari Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Barat. Tentu kami juga punya keterbatasan. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya, unsur-unsur termasuk juga seluruh kantor-kantor yang ada di sepanjang jalan HBKB, baik Jalan Rasuna Said sampai Jalan Jenderal Sudirman. Nah, tentu memang WC umum ini memang kami sudah diskusikan dengan beberapa stakeholder seperti BPB dan segala macamnya. Memang dari teman-teman itu juga terbatas nih Pak untuk memfasilitasi masyarakat kita WC umumnya. Namun kami ada beberapa kantor-kantor yang sudah kita fasilitasi seperti kantor gubernur, Dispora Sumatera Barat dan beberapa kantor-kantor yang lain juga membolehkan masyarakat untuk bisa menumpang untuk buang air kecil seperti itu Pak. Nah, tapi memang untuk saat sekarang kami belum dapat memfasilitasi karena WC portable itu memang juga terbatas dimiliki oleh OPD-OPD kami di provinsi. Nah, sehingga masih terbatas. Tapi insya Allah kedepannya kami akan pikirkan juga bagaimana nanti kita tingkatkan kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Karena luar biasa ya Pak, kunjungan kita setiap hari Minggu sudah mencapai hitungannya, estimasinya sudah mencapai 15.000 sampai 20.000 setiap hari Minggunya begitu Pak.
3: Iya, iya. Baik, baik. Sedikit Pak Met berbicara seputar persiapan Porprov. Nah, sejauh ini informasinya seperti apa Pak Met?
4: Porprov alhamdulillah sudah berjalan dan berproses ya. Terakhir alhamdulillah sudah terbit SK Gubernur terkait tuan rumah bersama, kurang lebih ada 12 kabupaten kota. Nah, yang luar biasanya pada Porprov ini adalah adanya dua cabur di Kepulauan Mentawai. Nah, alhamdulillah itu sudah diterbitkan SK, Bupati Kabupaten Kota Sumatera Barat sudah sangat setuju, sudah mendukung, insya Allah Oktober tanggal 2 itu tidak mundur lagi itu Pak. Artinya sudah siap kita laksanakan. Memang masih ada beberapa cabang-cabang olahraga yang belum terakomodir, tentu ini menunggu partisipasi dan kesempatan dan komitmen dari Pengprov cabang olahraganya. Ada beberapa ini yang masih kita tunggu, sehingga tetapi pada prinsipnya sudah bisa dikatakan 99% itu sudah persiapan Pengprov sudah siap untuk kita gelar pada Oktober yang akan datang Pak.
3: Oke, baik. Pak Met tadi disampaikan ada dua tambahan cabur baru ya Pak Met, itu apa-apa saja Pak Met?
4: Sebenarnya bukan tambahan cabur baru ya. Cabur yang masih yang lama, tetapi Pengprovnya belum ada kesepakatan kita dengan kabupaten kota di mana diselenggarakan cabang itu. Salah satunya Binaraga. Nah, ini belum kita tentukan. Nanti insya Allah mungkin berjalannya waktu, nanti akan kita tetapkan di kemudiannya begitu.
3: Oke, baik. Nah, Pak Met,
4: pada prinsipnya Porprov sudah oke lah.
3: Sudah oke ya, pada prinsipnya ya. Sudah ya, siap ya.
4: Ini harga mati ini. Porprov harga mati.
3: Oke.
4: Harga mati. Atlet kita udah kasihan 8 tahun nih. 6 tahun nih menunggu.

0: bagus juga tuh. Yeah. Ide bagus juga karena kita beberapa video tour kita di depan Yos Sudarso, di depan kantor gubernur, yeah, ada dua di Simpang Bapeda, Simpang Jamria juga ada satu. Ini pas di jalurnya HBKB kita.
1: Iya.
0: Hari bebas kendaraan bermotor. Tapi secara teknis kita belum dapat, belum ada persiapan. Tapi arahan sudah dapat dari Pak Gubernur. Jadi insya Allah mungkin secepatnya akan kita tebarkan player-player kita untuk masyarakat, untuk bisa bareng-bareng kita nonton Piala Dunia.
1: Oke. Baik. Siap. Baik. Terakhir sekali, Pak Ahmed, ada ada himbauan-himbauan, ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pendengar kita, masyarakat kita. Silakan, Pak Ahmed.
0: Baik, terima kasih. Kami dari pengelola Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau katakan Car Free Day, kami berimbau kepada seluruh masyarakat agar memberikan dukungan terhadap kami sebagai penyelenggara, agar masyarakat menahan diri baik berkendara roda 4 maupun roda 2 agar tidak masuk ke dalam kawasan HBKB, karena HBKB merupakan fasilitas untuk masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, dan bahkan ada dari provinsi lain yang sengaja pergi berlibur dari Riau, dari Medan, dari Jambi, sengaja pergi berlibur dan menginap di sepanjang jalan Hotel Rasuna Said dan Jenderal Sudirman untuk menginap dan menikmati Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Maka daripada itu kami mengimbau seluruh masyarakat agar memberikan dukungan terhadap kami tidak memasuki kawasan itu selama durasi waktu dari jam 6 sampai jam 10 untuk masyarakat dapat bercengkrama, bersilaturahmi, berolahraga, dan juga memberikan dukungan kepada UMKM-UMKM kami yang sedang berselenggara di Capri Day. Tentu harapan kami dengan dukungan ini insya Allah, bila mana masyarakat masih berkembang, masih banyak yang datang, tentunya kita akan memperpanjang estimasi kita ke Jalan Khatib Sulaiman, ke arah Kapu Sulaiman, kurang lebih kita tambah lagi kurang lebih 1,8 kilo. Mudah-mudahan mohon dukungan dari masyarakat semua agar HBKB ini, dan juga kami juga sampaikan kabar gembira bahwa HBKB juga sudah berkembang di kabupaten kota seperti Damasraya, Solo Selatan, Bukit Tinggi, Pasaman. Itu sudah terselenggara juga setiap minggu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Pak Rashidi Sumetri, di kesempatan pagi hari ini ya. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Sumetri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Itu dia, pendengar. Ada Bapak Dr. Rashidi Sumetri, SPD, MPD, selaku Kabid Pembudayaan Olahraga dari Dispora Sumatera Barat, ya, sudah sedikit banyak menginformasikan ya untuk Anda, pergar, seputar apa yang tadi sebelumnya jadi pertanyaan ya oleh Pembas Rial di Andalas. Mudah-mudahan sudah bisa tergambar ataupun juga terjawab ya, Pak Basrial. Ada beberapa pendengar kita juga tadi yang ikut bergabung, Bang Chon dan juga Ajo. Di kesempatan berikutnya kami akan coba usahakan, kami akan coba terus telpon gitu ya. Kita akan coba cari jalan ya untuk Bang Chon dan Ajo menyampaikan apa yang sudah diinformasikan oleh Bang Chon dan Ajo agar nantinya bisa diklarifikasi ataupun juga pertanyaan-pertanyaan dari Ajo ataupun Bang Chon ataupun pendengar-pendengar kita yang lain bisa terjawab ya, terkonfirmasi dengan baik. Pendengar, harus kami akhiri untuk program Halo RRI kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Program Halo RRI akan ada untuk Anda, pendengar, hari Senin, kemudian hari Rabu dan hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Aceh Barat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat peran Duta Generasi Berencana Genre sebagai agen edukasi bagi generasi muda. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan remaja yang menjadi teladan sekaligus penggerak dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa dewasa. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar kemarin mengatakan Duta Genre tidak hanya dituntut menjadi pemenang dalam ajang kompetisi, tetapi juga mampu merancang dan mengimplementasikan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya keberhasilan Duta Genre diukur dari kontribusi nyata dalam mengedukasi dan menginspirasi remaja. Ia menegaskan para Duta Genre harus memiliki etos kerja, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjalankan tugasnya. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi panutan sekaligus role model bagi teman sebaya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari Kesan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di kesempatan hari ini ya. Dan dalam Padang siang ini, untuk edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 bersama saya Rani Zue, menemani Anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda selamat beraktivitas juga di hari Jumat ini. Kota Padang dalam pagi menjelang siang ini ya, pendengar, terlihat cerah ya. Cukup cerah atau cerah banget nih. Cerah ya, lumayan cerah nih pendengar. Cukup panas juga cuacanya. Terus langitnya biru ya kan. Dan ada angin sepoi-sepoi. Kayaknya sebenarnya gak terlalu panas nih ya. Tapi kalau jalan di bawah sinar matahari yang cukup terik ini lumayan juga, walaupun ada angin sepoi-sepoinya ya. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan pendengar. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan lancar, pendengar, tidak ada kendala apapun ya. Walaupun nanti mungkin ada kendala, mudah-mudahan segera ditemukan solusinya dan bisa beraktivitas juga dengan semangat yang sama ya, yang maksimal tentunya, dan pastinya juga tetap selalu berhati-hati aja dalam beraktivitas. Oke, pendengar, sebelum ke informasi di siang hari ini, saya akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dulu di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, ya kita akan kembali menyiarkan pertandingan, ya pertandingan lanjutan pertandingan Pesta Bola Dunia untuk edisi hari ini, pendengar. Akan ada pertandingan antara Swiss melawan Aljazair. Kita akan segera bergabung ya bersama dengan programa 3 RRI untuk mengikuti kembali jalannya pertandingan antara Swiss melawan Aljazair. Untuk ada dimanapun berada, selamat mengikuti.

Hari Bhayangkara mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor bagi perlindungan masyarakat. Sementara itu, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri dengan melibatkan berbagai unsur. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head-to-Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Portugal memastikan kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto. Pertandingan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 dengan perubahan momentum yang terjadi pada babak kedua. Pengamat sepak bola Nova Arifianto menilai bahwa pergerakan Mario Pasalic dalam proses gol Kroasia terjadi dalam situasi umpan dari lini tengah. Dan ia menjelaskan bahwa Renato Vega menjadi pemain yang meneruskan bola sehingga posisi offside Pasalic ikut menjadi perhatian. Ia menyampaikan bahwa keputusan wasit telah mempertimbangkan posisi pemain pada momen terjadinya gol. Dan ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan. Dan ia juga menambahkan pendengar bahwa pelatih Kroasia melakukan pergantian untuk memperkuat skema serangan balik, di mana Igor Matanovic kemudian berperan dalam proses yang menghasilkan gol Ivan Perisic. Dan ia menjelaskan pelatih Portugal Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain untuk mengubah ritme permainan, dan perubahan tersebut memberikan peningkatan intensitas serangan yang lebih terstruktur di lini depan. Dan ia juga menilai bahwa kontribusi pemain pengganti seperti Goncalo Ramos menjadi faktor penting dalam hasil akhir pertandingan. Portugal akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1 setelah memaksimalkan peluang di babak kedua. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal.

Terlalu banyak yang terjadi dalam hidupku. Aku selalu berada di persimpangan. Persimpangan yang menentukan dua takdir yang berbeza. Aku sedar, setiap persimpangan itu, aku harus memilih antaranya. Manusia tidak pernah dapat kesemuanya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan perihal yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam kehidupanku yang terasa berlalu.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026. Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikkan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: atau pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kenyang.
5: Habis makan, ngerokok.
6: Bro, ada korek gak, bro?
5: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
6: I have no idea.
5: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
6: Bang, isi full ya.
5: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
7: Emergency.
8: Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk kalian dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda juga di melihat kota Padang yang semakin panas ya sepertinya ya pendengar, bukan sepertinya tapi ini memang panas, yang lagi beraktivitas di luar ruangan juga tetap selalu waspada dan berhati-hati ya, perhatikan kesehatan kita dan pastinya juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan untuk Anda yang baru bergabung dan mendengarkan Pro 1 RRI Padang, untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan epicenter gempa berada di laut dan lokasinya sekitar 56 km barat daya Pulau Doi, Halmahera Barat pada kedalaman 104 km. Gempa tersebut berada pada koordinat 1,93 derajat lintang utara dan 127,42 derajat bujur timur. Dan berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan BMKG, gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Dan sementara itu pendengar, menurut BMKG gempa tersebut merupakan jenis gempa yang menengah yang dipicu akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Laut Maluku. Dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust fault. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 4 Juli 2026, Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pergerakan untuk anda yang mungkin masih setia terus bersama dengan Pro Software dari Padang di siang hari ini. Dan tentunya pendengar sudah mendekati istirahat siang juga ya. Dan untuk anda pendengar yang nanti akan ya, bagi kaum muslimin nih yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, untuk hari ini dapat kami informasikan juga di ruang dengar anda bahwa waktu sholat Jumat hari ini masuk pada pukul 12:26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan mungkin pendengar untuk anda walaupun masih cukup lama ya, ini masih ada sekitar 30 menit lagi nih akan berkumandang azan Jumat ya. Mungkin untuk anda boleh bersiap-siap, boleh berberes-beres, berbersih-bersih dulu ya dari sekarang biar nanti tidak terlambat dalam menjalankan ibadah sholat Jumat. Oke, nah kan udah mendekati apa makan siang ya. Ini paling enak jam-jam segini emang bahas makanan. Tapi ya pendengar, kita bukan merekomendasikan makanan nih siang ini. Nah ini kayaknya lebih banyak populasi orang-orang yang menyukai makanan pedas sepertinya ya. Atau memang seimbang nih, kita nggak tahu ya. Tapi kebanyakan ya, orang-orang banyak menyukai makanan yang pedas. Nah, mungkin banyak orang yang heran nih, kenapa nih makanan pedas ini justru memiliki banyak peminat ya. Apalagi sekarang tuh banyak variasinya gitu. Makanan pedasnya dicampur dengan ayam atau apa gitu. Jadi udah banyak pilihan gitu ya. Nah, jadi makin banyak nih sepertinya pecinta pedas. Nah, memang ya sensasi panas dari makanan pedas ini ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Nah, adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa ya pendengar. Nah, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Nah, kehadiran dari sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Nah, sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Nah, karena kadang kayak beberapa orang tuh kalau misalnya nggak ada sambal, nggak ada cabai, itu kayaknya nggak lengkap makannya ya. Nah, kuliner ini terasa kurang nikmat ya, dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Nah, sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya, gitu. Contohnya saya ya. Nah, mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaicin.

0: asin yang terkandung dalam cabai. Nah, fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai kenapa sih orang-orang kok ketagihan dengan rasa pedas, padahal keringat bercucuran, bahkan air mata juga sering keluar ya saat menikmati hidangan tersebut. Nah, ada beberapa alasan menarik pendengar yang membuat banyak orang ini menikmati hidangan pedas ya. Yang pertama adalah adanya sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Kemudian juga warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Nah ya, dari kecil udah terbiasa dengan sensasi pedas, jadi terbawalah sampai ketika dewasa. Nah, ada juga nih yang ketika lidah mulai kebal rasa panas, kemudian karena mengikuti tren yang juga sedang viral, karena memang makan pedas nih cukup viral ya di kalangan pecinta pedas. Nah, itu biasanya banyak rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan pedas. Nah, jadi memang banyak orang-orang yang ikuti tren itu dan ternyata ketagihan dengan rasa pedas. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.

0: 17 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Peringatan Hari Jadi Kota Pariaman ke-24 digelar dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Pariaman kemarin. Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya mengatakan Kota Pariaman merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Sejak tanggal 2 Juli 2002 sudah menjadi daerah otonom dan berdiri sendiri. Dijelaskannya seluruh warga Kota Pariaman harus mampu mengisi sebagai predikat otonom dengan bekerja keras meningkatkan pemerataan hasil pembangunan hingga ke pedesaan. Selain itu memberikan akses untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan warga sehingga istilah yang menjadikan Piaman Tadangalangang Batabui Mangkonyorami secara bertahap dan diharapkan akan berubah menjadi Piaman Tadangarami Mangko Batabui Batambah Rami. Yota Balat menjelaskan tahun 2026 merupakan tahun kedua dirinya bersama Mulyadi sebagai wakil wali kota Pariaman yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan seluruh ide dan pikiran serta dedikasi untuk kemajuan kota Pariaman. Namun tentu masih banyak kekurangan dalam hal ini dan untuk itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menyikapi dari hasil pembangunan selama lebih kurang 2 periode ini secara profesional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
1: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
4: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
3: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar. Di mana Kepala Bepom Taruna Ikrar meminta dukungan Kementerian Pan-RB untuk memperkuat pelayanan publik Bepom di berbagai daerah. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan dalam penguatan kerjasama layanan Bepom melalui mal pelayanan publik setempat. Audiensi tersebut membahas dukungan Bepom terhadap kebijakan prioritas Presiden serta penguatan layanan publik melalui MPP. Bepom juga menyoroti isu sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana. Sementara itu, pendengar, Taruna memaparkan peran Bepom dalam mendukung sejumlah kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia, salah satunya terkait tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. Bepom turut mendukung pengembangan program koperasi Desa Merah Putih serta layanan apotek desa. Dukungan juga diberikan kepada program 3 juta rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Jumat masuk pada pukul 12.26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk Anda dapat bersiap-siap juga mulai dari sekarang pendengar, karena sebentar lagi juga akan dikumandangkan azan sholat Jumat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: situ orang.
1: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
0: Iya, bentar lagi nih.
1: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh, Gus.
0: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok. Cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system.

standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ada launching satu rumah satu kolam, tapi memang kolaborasi PLN karena dana CSR dari PLN kan.
3: Banyak olahraga sini, banyak hari Minggu itu lah, banyak olahraga sini.
4: Ini running ini sensasinya adalah menikmati keindahan pantai, kita mengupayakan kenyamanan para pelari.
1: Sari berita, rangkaian peduli negeri RPN Sumbar bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat akan meluncurkan program Satu Rumah Satu Kolam pada Agustus 2026. Gor Haji Agus Salim ditutup, aktivitas olahraga beralih ke RTH Imam Bonjol Padang. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan terus didorong di Sumatera Barat. Rangkaian peduli negeri RPN Sumbar bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat akan meluncurkan program Satu Rumah Satu Kolam pada Agustus mendatang.
2: Agus ada launching satu rumah satu kolam, tapi memang kolaborasi PLN karena dana CSR dari PLN kan.
5: Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Dana Kurnia di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan peluncuran program satu rumah satu kolam akan dipusatkan di kawasan Anak Aya Kota Padang dengan melibatkan 5 kepala keluarga KK penerima manfaat. Program ini merupakan pengembangan dari budidaya kolam lele yang sebelumnya telah dijalankan oleh RPN Sumatera Barat. Dana menyebutkan dukungan dari PLN diberikan setelah melihat perkembangan positif program budidaya ikan yang telah berjalan. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui konsep satu rumah memiliki satu kolam ikan. Dana menyampaikan pada tahun pertama pelaksanaan ini, program difokuskan pada pembesaran ikan dan pemasaran hasil panen. Sementara itu, penyediaan bibit ikan masih dilakukan melalui pembelian dari pihak luar agar proses budidaya dapat berjalan optimal.
2: Iya, 2026 kalau dengan PLN ya. Kalau dengan apa kan kita dari launching dari Desember 2024 kemarin, Kak. Iya, program kita yang dulu tuh, tapi alhamdulillah kan berkembang tuh, Kak. Karena melihat berkembang itu, PLN support terkait kolam kita itu. Karena tahun pertama ini kan memang kita lebih kepada pembesaran sama penjualan.
5: Dana Kurnia menambahkan, RPN Sumatera Barat menargetkan pada tahun 2027, program Satu Rumah Satu Kolam sudah mampu memproduksi bibit ikan dan pakan secara mandiri. Muaranya, pakan ikan terus berkembang dan menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perikanan di wilayah Sumatera Barat. Salidela Putri melaporkan.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasaraya Padang mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, pedagang mengaku penjualan justru menurun akibat melemahnya daya beli masyarakat yang bertepatan dengan momen tahun ajaran baru. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
6: Harga cabai merah di Pasaraya Padang mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Turunnya harga dipengaruhi melimpahnya pasokan dari daerah pemasok yang sedang memasuki masa panen, sementara permintaan masyarakat justru menurun. Salah seorang pedagang cabai di Pasaraya Padang, Anto, kepada RRI pagi tadi mengatakan, harga cabai merah asal Pulau Jawa saat ini dijual Rp42.000 per kilogram. Harga tersebut turun Rp6.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp48.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah lokal yang juga mengalami penurunan dari Rp44.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Menurut Anto, melimpahnya hasil panen membuat pasokan cabai ke Pasaraya Padang meningkat. Namun, di sisi lain, daya beli masyarakat sedang melemah sehingga permintaan cabai ikut menurun.
7: Lado Jawa sekilo 42, darek 38.
8: Ada naik atau turun dari harga biasanya?
7: Turunan. Biasanya lado darek 40, Jawa 44 sampai 48. Hari ini dipasokan banyak, jadi turun. Orang lagi sepi sekarang.
8: Untuk harga lainnya seperti bawang merah?
7: Jauh turunnya nih. Bawang merah biasanya 38, 36. Sekarang 30, sudah 2 hari.
8: Karena apa bang?
7: Cuaca, panennya melimpah mungkin.
8: Tapi minat pembeli turun justru?
7: Enggak kurang, biasanya 75%. Berapa hari ini sekitar 45% sampai 50% lah dari hari biasanya.
6: Anto menilai kondisi tersebut dipengaruhi momen tahun ajaran baru di mana banyak masyarakat mengalokasikan pengeluarannya untuk kebutuhan sekolah sehingga mengurangi belanja kebutuhan dapur. Akibatnya omset penjualan pedagang ikut terdampak. Anto mengaku pendapatan dari penjualan cabai turun hingga sekitar 50% dibandingkan hari-hari biasa. Selain cabai merah, harga bawang merah juga mengalami penurunan. Saat ini, bawang merah premium dijual Rp30.000 per kilogram, turun Rp8.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp38.000 per kilogram. Elan Silviasari melaporkan.
1: Satu unit truk dilaporkan terjun ke jurang di kawasan Panorama Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang malam tadi. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, seorang supir dilaporkan meninggal dunia setelah terjepit di dalam kabin truk yang jatuh ke dasar jurang sedalam sekitar 80 meter. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
9: Dapat kami laporkan dari kantor pencarian dan pertolongan Basa Padang agar tunggal di jalur lintas Tinjau Laut.
10: Komandan Regu Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Trides Yuherman di Padang kepada RRI mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan di kawasan Sitinjau Lawi Padang pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat malam tadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung mengerahkan 8 personel lengkap dengan peralatan penyelamatan menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, kata Herman, tim gabungan segera melakukan proses evakuasi terhadap korban kecelakaan tunggal yang diketahui bernama Fajri berusia 32 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, terjepit di dalam kabin truk yang berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Herman menyampaikan setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, bangkai truk masih berada di dasar jurang dan belum dapat dievakuasi karena proses pengangkatan memerlukan bantuan alat berat. Herman menjelaskan proses evakuasi korban berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Medan yang curam, minimnya penerangan, serta kondisi lokasi yang sulit dijangkau membuat personil harus bekerja ekstra hati-hati hingga korban berhasil dievakuasi ke badan jalan. Setelah seluruh rangkaian operasi selesai, tim SAR gabungan resmi menutup operasi penyelamatan dan kembali ke satuan masing-masing.
9: Hal ini kita berkoordinasi dengan tim terkait, baik itu dari Damkar, kepolisian, kemudian tim SAR kemanusiaan yang tergabung, baik itu ambulans cakar dan lain-lainnya. Kita menuju ke lokasi dengan pada pukul 22.00 tim sudah sampai lokasi dan melaksanakan evakuasi. Slop evakuasi dengan kemiringan kurang lebih dalam kondisi 50 derajat. Dengan kondisi yang kita lakukan pada mobil yang mengalami kondisi trouble dan melaksanakan evakuasi dengan kondisi korban saat ini UMD.
10: Pada kesempatan ini, Herman menghimbau seluruh pengendara agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Panorama Sitinjau Lawi. Jalur tersebut memiliki tanjakan dan turunan curam, tikungan tajam, serta jurang di sisi jalan, sehingga pengemudi diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan tetap menjaga konsentrasi penuh selama berkendara. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Penutupan Gor Haji Agus Salim selama proses pembangunan membuat ruang terbuka hijau Imam Bonjol menjadi salah satu tujuan baru masyarakat untuk berolahraga. Ramainya pengunjung di kawasan itu juga mulai dirasakan manfaatnya oleh para pedagang setempat. Berikut laporan Febian Syafitra.
3: Banyak olahraga sini, banyak hari Minggu itulah, banyak olahraga sini.
11: Penutupan sementara kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang untuk proses rekonstruksi berdampak pada pergeseran lokasi aktivitas olahraga masyarakat. Salah satu kawasan yang kini dipadati warga adalah Ruang Terbuka Hijau atau RTH Imam Bonjol. Salah satu pedagang RTH Imam Bonjol, Bujang Firdaus, pagi tadi mengatakan, jumlah pengunjung yang datang ke RTH Imam Bonjol meningkat sejak Gor Haji Agus Salim ditutup. Menurutnya banyak warga yang sebelumnya berolahraga di Gor, kini memilih beraktivitas di kawasan tersebut. Ia mengatakan peningkatan jumlah terasa saat hari libur. Selain masyarakat umum, kawasan itu juga dimanfaatkan berbagai kelompok untuk berolahraga maupun berjalan santai mengelilingi taman.
3: Dibanding sempat Gor ditutup, pindah orang sini. Banyak campuran olahraga sini. Ya, kalau kayak kedai itulah, kalau istilahnya orang-orang belanja itulah. Lumayan lah gitulah. Dan Gor ditutup lah. Harinya hari Sabtu, hari pokoknya orang libur lah gitu. Orang libur, libur nak sekolah itulah.
11: Meningkatnya aktivitas masyarakat tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan pedagang di sekitar RTH Imam Bonjol. Bujang mengaku penjualannya ikut mengalami peningkatan karena lebih banyak pengunjung yang berbelanja setelah berolahraga. Sebagaimana diketahui, Gor Haji Agus Salim saat ini ditutup sementara karena tengah menjalani rekonstruksi total. Proyek tersebut mencakup pembaharuan fasilitas olahraga dan kawasan pendukung, sehingga selama masa pembangunan, masyarakat sementara waktu mengalihkan aktivitas olahraganya ke sejumlah ruang publik lain di Kota Padang, termasuk RTH Imam Bonjol. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar event Padang Pariaman Barefoot Running 2026 yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 di kawasan Pantai Katapiang, Kecamatan Batang Anai. Lalu sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menggelar event tersebut? Berikut kita simak wawancara Elan Silvia Sari bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kadis Parpora Kabupaten Padang Pariaman berikut ini.
12: Kita mau mengadakan event nih Pak, Barefoot di Kabupaten Padang Pariaman ya Pak. Sampai sejauh ini seperti apa persiapan dari Pemkab Padang Pariaman untuk menggelar event ini Pak?
4: Kita sampai hari ini telah menyiapkan. Yang pertama, kita telah sosialisasi dengan masyarakat setempat dan perangkat nagari dan kelompok nelayan dan berbagai stakeholder di wilayah pesisir pantai tersebut. Diperkirakan ini persiapan kita tahapnya ini udah lebih dari 50%. Kita berencana pada tanggal 19 itu kita akan melaksanakan gotong royong bersama stakeholder Sekabupaten Padang Pariaman untuk membersihkan seluruh areal di bibir pantai tersebut. Berikutnya adalah kita juga telah mengundang berbagai elemen masyarakat seperti TNI, Polri untuk bersama-sama mempersiapkan ini gitu.
12: Sejauh ini sudah berapa peserta ini yang sudah mendaftar Pak?
4: Kemarin sudah mencapai 910.
12: Target kita berapa Pak?
4: Target kita ribuan, bisa jadi 2.000 atau 3.000. Yang penting kita tampung terus para pembina ini di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
12: Apa ini Pak, beda yang kita suguhkan dari running lainnya Pak?
4: Ini running ini sensasinya adalah menikmati keindahan pantai. Kita mengupayakan kenyamanan para pelari karena kita pelari ini kita ajak berlari di bibir pantai sehingga kita harus membersihkannya semaksimal mungkin. Sehingga sensasinya ini adalah bagian dari di samping meningkatkan sport tourism kita, juga ini adalah bagian dari untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi masyarakat maupun bagi para peserta lari gitu.
12: Ini tidak pakai sepatu ya Pak berlarinya?
4: Iya, iya, kita tidak pakai sepatu dan tentu kita harus menjamin itu bahwa bibir pantai itu bersih dan terbebas dari partikel-partikel yang ada di bibir pantai tersebut gitu.
12: Tapi antisipasi untuk kecelakaan ada juga ya Pak ya? Misalnya nanti ada tergoreng.
4: Kita telah menyiapkan juga koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan akan menerjukan sekitar 15 orang tim medis dan 3 mobil ambulan. Berikutnya adalah kita juga telah berkoordinasi juga dengan tim SAR. Jadi adalah antisipasi jika ada nanti masyarakat yang berenang di bibir pantai sehingga nanti cepat penanggapannya dan bersama juga dengan Polairut gitu, Bu.
12: Sepanjang berapa ini rutenya, Pak?
4: Ya, kita mempunyai dua kategori. Yang pertama itu adalah untuk profesional sepanjang 5 km. Siap itu dengan kategori PAN itu adalah sepanjang 3,5 km.
12: Pelaksanaan puncaknya nanti kita tanggal berapa itu, Pak?
4: Kita laksanakan pada tanggal 1 Agustus. Dan ini kita juga menyediakan stand-stand untuk para UMKM. Dan kita juga menyediakan space-space untuk sponsorship gitu. Dan kita sangat didukung oleh berbagai lapisan masyarakat. Rata-rata ini stakeholder kita, para aparatur pemerintah di Kabupaten Padang. Ini kan belum mendaftar ini. Nanti kita upayakan, kita desak untuk ikut serta. Ini akan para pesertanya sangat membludak ini, Bu.
12: Berarti diwajibkan ASN, Pak?
4: Iya, kita upayakan. Ini kita lagi negosiasi dengan Bapak Sekda ini bagaimana ini para ASN kita wajibkan. Sehingga kan di samping peserta ini dari kalayak ramai, dari peserta umum maupun para profesional, juga kita ingin ini lebih ramai lagi.
12: Karena pertama kali diadakan di Sumatera ini kabarnya ya, Pak?
4: Iya, iya. Ini kan kemarin kita terinspirasi dengan ketika ada kunjungan ke Bali. Itu di Bali itu sangat tren kegiatan ini. Setiap bulannya ada tren kegiatan barefoot running ini. Siap itu pelaksana keduanya itu adalah di Pangandaran, Pantai Pangandaran. Di Sumatera baru di tempat kita. Karena ini apa? Ini kita promosi supaya menggambarkan kepada masyarakat bahwa pantai kita itu bersih, bahwa layak untuk dikunjungi gitu. Itu intinya dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
12: Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya.
1: Minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Car Free Day Padang menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat segera mengkaji penambahan fasilitas toilet melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
13: Kinusan kepada pemerintah kita, apakah itu Pemko atau pemerintah provinsi, untuk menyediakan tempat pembuangan air kecil tersebut.
11: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat merespon keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Masukan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pagi tadi. Pendengar bernama Basrial dari Andalas mengaku kesulitan menemukan toilet saat mengikuti CFD. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan toilet portable atau fasilitas toilet di beberapa titik sepanjang kawasan kegiatan.
13: Maksudnya begini, harusnya Pemko dalam hal ini atau mungkin pemerintah provinsi yang memfasilitasi kegiatan tersebut mungkin menyediakan tempat-tempat tertentu, tempat masyarakat bisa beraktivitas buang air kecil.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Dispora Sumbar, Rasidi Sumetri, mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan HBKB. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menjadi indikator positif dalam membudayakan olahraga di Sumatera Barat.
14: Namun, kami ada beberapa kantor-kantor yang sudah kita fasilitasi seperti kantor gubernur, Pora Sumatera Barat, dan beberapa kantor-kantor yang lain juga membolehkan masyarakat untuk bisa menumpang untuk buang air kecil. Nah, tapi memang untuk saat sekarang kami belum dapat memfasilitasi karena si portable itu memang juga terbatas.
11: Rasidi mengatakan Dispora Sumbar telah bekerja sama dengan sejumlah instansi di sepanjang jalur CFD. Kantor Gubernur, Dispora Sumbar, dan beberapa kantor lainnya telah membuka akses toilet bagi masyarakat. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengunjung. Hal itu dikarenakan jumlah toilet umum maupun toilet portable yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Febian Cahfitra melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Rangkaian Peduli Negeri RPN Sumbar bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat akan meluncurkan program Satu Rumah Satu Kolam pada Agustus 2026. Gor Haji Agus Salim ditutup, aktivitas olahraga beralih ke RTH Imam Bonjol Padang. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur, langsung mengecek handphone, atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Iya, masih dari Kusan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya untuk Anda pendengar juga pastikan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan wah, kita ketemu lagi ya pendengar dalam program Opsi 100% Indonesia ya, spesial Pesta Bola Dunia 2026. Gimana nih, udah mendekati babak 16 besar. Nah, gimana nih pendengar, apakah ada perubahan terhadap tim-tim yang didukung atau seperti apa nih? Nanti kita akan kepoin juga ya seperti apa, karena masih ada tiga pertandingan terakhir ya untuk babak 32 besar itu untuk besok ya di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dan pastinya pendengar, kita akan menanti-nantikan siapa lagi nih, tiga tim lagi, yang tiga kota lagi nih yang akan segera masuk di babak 16 besar. Wah, tidak sabar ya pendengar, tapi yang pasti walaupun gak sabaran tetap harus sabar karena kita akan segera mengetahui juga nantinya ya tim-tim apa nih yang nanti akan lolos ke babak 16 besar. Tidak lama lagi ya pendengar, tidak terasa sudah hampir udah selesai aja nih babak 32 besarnya, akan segera selesai ya karena tinggal tiga pertandingan lagi nih untuk bisa segera kita ketahui tim 16 tim yang akan berlaga di babak 16 besar. Oke deh kalau gitu, sebelum kita ngomongin soal Pesta Bola Dunia ya pendengar di siang hari ini, kita akan bacakan list dulu. Tapi sebelumnya berkenan untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666695, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan juga secara streaming ya, dapat mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Oke, kita akan bacakan dulu list lagu Opsi kita untuk siang hari ini pendengar. Oke, yang pertama ada Ungu Luka Di Sini, Raisa Percayalah, GAC Cinta. Kemudian ada Kotak Pelan-Pelan Saja, ada Groovy Main Hati, kemudian ada Rosa Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau, ada Derby Rindu, Jazz Dari Mata, kemudian Budi Doremi Melukis Senja, ada Peter Pan Yang Terdalam, kemudian ada Project Pop Gara-Gara Kahitna, Afgan Bawalah Cintaku, ada Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, kemudian ada Geisha Cinta dan Benci. Itu dia list lagu Opsi kita untuk siang hari ini, tinggal langsung dipilih aja ya pendengar. Tapi kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi Rani.
0: Iya, selamat siang Bang Tajudin. Gimana ya,
1: betul sekali
0: kabarnya siang hari ini?
1: Sehat. Panas terik sekali ini, Rani.
0: Okay.
1: Tadi juga ada gempa juga, Rani, di sini.
0: Oh iya, terus gimana? Ya, kencang nggak gempanya nih?
1: Iya, lumayan. Agak
0: yang 6,2 itu ya? Bukan?
1: Iya, yang 6,2 betul.
0: Yang 6,2. Oh iya. Di Halmahera ya pusatnya ya?
1: Iya, pusatnya di sana. Tapi
0: oh, itu jaraknya dari tempat Bang Tajudin dekat kah?
1: Jauh, cuma gempanya sampai ke sini, guncangannya masih dapat dan agak kencang juga gitu.
0: Mm.
1: gitu Rani.
0: Oke. Oke, Bang Tajudin, gimana nih? Berarti sekarang udah aman ya?
1: Iya, alhamdulillah udah.
0: Ada gempa lagi. Susulan juga nggak setelah itu?
1: Nggak sih, cuman itu aja, tapi agak kencang juga. Cuman untungnya nggak terlalu lama memang.
0: Oke deh, Bang Tajudin. Tapi udah makan?
1: Udah nih.
0: Udah, oke.
1: Bakwan jagung sama nasi.
0: Waduh, enak tuh. Oke deh, nah ini karena kita masih dalam spesial Pesta Bola Dunia ya Bang Tajudin. Ini masih ada tiga pertandingan lagi untuk babak 32 besar ini. Antara Australia melawan Mesir, kemudian ada Argentina melawan Tanjung Verde. Nah ini apalagi, Bang apalagi. Tajudin ah, apa? Oh, ada satu lagi, ada satu lagi. Itu antara apa ya? Lupa lagi. Antara Ghana ya. Ghana lawan Kolombia satu lagi.
1: Oh iya. Mm-hmm. Kalau yang pertama itu tadi
0: Mesir lawan Australia.
1: Australia kayaknya Australia, Rani.
0: Oke. Okay. Kalau Argentina sama Tanjung Verde mau yang mana? Oh, jago kan yang mana? Kayaknya. Apa?
1: Tanjung Verde kayaknya.
0: Oh, Tanjung Verde. Terus yang satu lagi nih, Kolombia versus Ghana.
1: Untuk ini kayaknya enggak dua-duanya ya.
0: Oh, enggak dua-duanya ya. Tapi coba kalau pilih satu siapa?
1: Kalau memang harus memilih mungkin Kolombia, tapi memang enggak dua-duanya sih.
0: Ya udah, oke. Enggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu Bang Tajudin mau pilih lagu apa sih yang ini?
1: Dipilihin aja Rani.
0: Dipilihin aja. Oke deh kalau gitu. Salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
1: Iya. Rani, kabarnya masih sama seperti kemarin?
0: Alhamdulillah masih sama.
1: Udah makan juga ya?
0: Udah.
1: Panas juga di sana ya? Di sini panas banget.
0: Sama sih, panas. Panas juga. Bang Tajudin.
1: Jadi salam buat Nafi, buat Kak Rahma, buat Ibu Irsanu, buat semuanya aja deh Rani. Buat Rani, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ketemu lagi ya Rani.
0: Oke, Bang Tajudin.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin di Minahasa sudah bergabung di siang hari ini. Kita akan ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini ada Ibu Irsanu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Apa kabar nih Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik. Rani, mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bu Irza.
2: Iya.
0: Udah makan siang pasti ya?
2: Udah.
0: Oke deh.
2: Oke. Katanya kan isoma.
0: Iya.
2: Somanya udah.
0: Somanya.
2: Inya belum lagi.
0: Oh, kenapa kok belum, Bu Irza? Nunggu gabung dulu ya.
2: Iya, nunggu gabung.
0: Oh, nunggu gabung dulu baru iya, baru
2: iya. Baru inya.
0: Oke deh. Oke. Nih, Bu Irza masih ngikutin Piala Dunia enggak?
2: Enggak ngikutin ibu tuh kemarin nih. Kurang enak badan, enggak ngikutin.
0: Oh, lagi kurang. Banyak yang ini juga sih, banyak yang demam juga Bu Irza.
2: Iya.
0: Karena cuaca Kota Padang yang
2: cuaca kadang panas terus hujan gitu. Enggak menentu kan cuaca.
0: Betul.
2: Sekarang kan lagi panas, nanti tiba-tiba
0: hujan ya kan.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Bu Irza. Ya udah Bu Irza boleh pilih lagu dulu, mau yang mana Bu Irza lagunya?
2: Dari Geisha aja.
0: Dari Geisha, Cinta dan Benci ya. Oke, boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya

0: Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama Firza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke telepon dulu ya. Nanti akan kita putarkan setelah ini lagu-lagu yang sudah terpilih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anies.
1: Selamat siang. Oke, Bang Hanafi gimana nih kabarnya?
2: Ya, baik, alhamdulillah. Kak Anies sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, Kak Anies gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Hanafi. Udah makan siang belum nih?
2: Sudah makan siang.
1: Oke deh.
2: Tani udah makan siang?
1: Udah juga.
2: Sama.
1: Gimana nih Bang Hanafi? Ini masih ada 3 pertandingan lagi.
2: Langsung aja. Brasil, Argentina dan Kolombia atau Kolombia.
1: Oke. Sudah langsung ada tim yang dijagokan ya?
2: Ya.
1: Oke deh. Oke. Berarti ngikutin ya?
2: Ya,
1: tadi ngikutin berarti ya?
2: Ya, ini pertandingan udah berlangsung 85 gitu. Nanti masuk pertandingan 86 hingga ke pertandingan ke 88.
1: Oke deh, oke. Berarti nanti ngikutin dong untuk besok, besok ya. Dini hari.
2: Tadi account tuh Messi tuh mainnya di darat stadium Texas.
1: Ya, iya betul.
2: Ya semoga jagoan tim Nanapi yang Muhammad Soleh menang.
1: Oke deh.
2: Ya Muhammad Salah gitu. Kalau dalam arti bahasa Indonesia-nya tuh Muhammad Soleh gitu.
1: Oke. Oke deh kalau gitu mudah-mudahan tim yang dijagokan menang ya.
2: Ya.
1: Oke, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
2: Lagu Gaga Project Pop.
1: Gara-gara kahitna.
2: Ya, maksudnya gitu.
1: Oke, boleh salam-salam dulu silakan.
2: Ya, salam buat Kani ya gitu, Gas. Semoga sehat selalu lagi aktivitasnya.
1: Amin.
2: Buat Bu Izanum, buat Bang Tajudin, buat Bang Tekan, buat Angka Gazi, sama Kak Mary, buat Bang Andi Ditira.
1: Oke.
2: Kemudian salam buat Niken Ditabing, Bu Nancy di Veteran, Bu Anwar, Bang Hendra. Ya, buat semuanya aja.
1: Oke deh.
2: Itu aja Kani. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan sudah 3 lagu terpilih juga pendengar. Jadi kita langsung ke lagu dulu, nanti akan kita terima penelpon dan yang di WhatsApp juga. Oke, kita langsung ke lagu yang udah kita pilihkan untuk Bang Tajudin tadi ya dari Minahasa. Oke, kita langsung ke lagu-lagu dulu, nanti akan kita terima kembali. Jadi pastikan jangan kemana-mana, pendengar tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tambekhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, kita masih bersama ya dengan lagu-lagu pop Indonesia di siang hari ini yang tentunya dapat Anda pilih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pilih lagunya sambil kita ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia, tapi nggak yang lama-lama banget ya pendengar. Singkat, simple aja, yang penting semuanya kebagian. Ya, walaupun gak semuanya, tapi bisa apa ya, kita bisa rame-rame aja nih di program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia. Gimana, makin terasa mendekati final ya? Baru juga mau selesai 32 besar, udah mulai dekat final aja. Oke, kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia. Salam olahraga aja ya.
0: Oke, ada Uncu. Gimana kabarnya Uncu?
1: Aman, baik. Uni gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik juga. Cuaca di Solo gimana siang ini?
1: Cerah, Uni tempat ini gimana?
0: Sama, cerah juga.
1: Iya, Uni.
0: Okay,
1: wah,
0: deh.
1: Terasa ini udah mau habis Piala Dunia ini.
0: Masih banyak perjalanannya nih Uncu, tapi udah mulai mendekati ini ya.
1: Mendekati 16 dan babak 4 semifinal tuh habis lagi ini.
0: Ada perempat. Ada perempat final, ada semifinal, terus final.
1: Iya, waktu terasa cepat begitu berlalu.
0: Harus nunggu 4 tahun lagi ya.
1: Iya, baru sebentar ini digelar nih, udah mau habis aja nih.
0: Iya, betul.
1: Udah mau selesai aja 32, 16, 4, perempat, semifinal, final. Gua enggak sabar nih, ingin tahu siapa yang jadi juara nih ini.
0: Iya, penasaran ya Uncu ya, karena belum ya, bisa tertebak gitu.
1: Kemarin pasti dedekan ya nih, tak jagoan siapa yang menang ya nih.
0: Iya. Oke deh Uncu, ini besok ada yang tanding lagi nih, masih babak 32 besar. Uncu mau menjagokan yang mana nih?
1: Ini yang terakhir kalinya babak 32 besar ya
0: nih. Iya, tinggal 3 pertandingan lagi nih Uncu. Nah,
1: besok habis ke 16 lagi ya nih.
0: Iya. Uncu mau...
1: apa aja ini?
0: Besok ada Mesir melawan Australia, itu Uncu?
1: Australia lah nih, Australia.
0: Australia. Terus kalau saya Mesir deh.
1: Uncu Mesir juga ya.
0: Aduh. Oke, selanjutnya tuh ada Argentina dan Tanjung Verde. Nah, ini Uncu.
1: Argentina lah.
0: Oh, oke.
1: Ini yang mana?
0: Sama Argentina juga. Terakhir ada Kolombia sama Ghana. Ini Uncu mau menjagokan yang mana?
1: Ini yang mana?
0: Kayaknya Kolombia ya kayaknya.
1: Jalan ini Uncu juga lah.
0: Oke deh. Oke, Uncu.
1: Mudah-mudahan lolos jagonya ya.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan yang dijagokan lolos ya, menang.
1: Ya, kalau nggak lolos juga nggak apa-apa, kita harus berbesar hati.
0: Betul, harus sportif gitu ya. Oke deh, Uncu mau lagu apa nih siang ini?
1: Cewek
0: ada Raisa, Percayalah, terus ada Kotak, Pelan-pelan Saja, Rosa, Cinta Yang Menemani, ada Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau, sama ada itu aja Uncu yang cewek.
1: Rosa apa tadi ini?
0: Rosa, Cinta Yang Menemani.
1: Ayolah, Cinta Yang Menemani kita dalam hidup cinta.
0: Oke. Boleh salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam untuk semuanya nih. Semua ala semua timar, salam dari Uncu Diko dengan Uncu Kota Solo.
0: Oke.
1: Diko menyapa dari Nantiku Kota Solo. Salam dan spesialan ke Uni. Tiap dengarkan saya kita berdua. Uni di studio Prasatu di Padang. Di Padang itu Diko di Nantiku Kota Solo. Diko lagunya ya ni. Uni putar lagunya di sana. Itu dengar lagunya.
0: Terima kasih ya ni. Oke.
1: Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo ya di Kota Solo ini sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke WhatsApp dulu ini. Ada Bang Taichan ini ya kayaknya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ada Bang Taichan ini, apa kabar Bang Taichan?
2: Apa kabar Dinda? Aduh, bacaka, tanya apa kabar.
0: Janganlah sampai bacaka ya kan.
2: Alhamdulillah baik. Dinda macan gimana?
0: Apa nih, kabarnya sehat, alhamdulillah.
2: Kabar dong. Oh, alhamdulillah okay.
0: Sehat.
2: Itu prediksi yang Dinda bilang tadi itu sudah sama dengan Bang Taichan.
0: Sama
2: itu.
0: Ya.
2: Ada Mesir, ada Argentina, ada Kolombia.
0: Nah, itu dia.
2: Ah, itu yang semalam pagi tadi itu udah ketebak itu. Tebakan kita betul itu.
0: Betul.
2: Menyala tim Eropa ya, ada Spanyol, Portugal dan terakhir Swiss.
0: Nah, iya betul.
2: Nah, sekarang Bang Taichan mau nanya ke Dinda ini.
0: Apa tuh?
2: Tim Dinda kan nanti kan itu Argentina Tanjung Fede. Itu ini bukan yang menang nantinya. Kira-kira skornya gede apa kecil itu Dinda nanti?
0: Kayaknya
2: Argentina Messi pasti bikin gol loh. Messi pasti bikin gol.
0: Itu tapi kayaknya tidak besar sih.
2: Oh, skornya enggak terlalu besar.
0: Tidak seperti terlalu kayak besar, 2-0 cuma
2: atau 3-1
0: nah,
2: gitu ya.
0: Nah, iya karena Tanjung Fede ini juga luar biasa di fase grup ya.
2: Iya. Ya kita nggak bisa karena beliau tuh nggak pernah menang juga nggak pernah, kalah. Itu
0: dia.
2: Artinya imbang gitu ya.
0: Imbang.
2: Kalau tim kayak gitu hati-hati dong abang Messi.
0: Iya,
2: jangan disepelein nanti
0: itu. Jangan disepelekan
2: itu.
0: Ya betul. Ya,
2: mudah-mudahan abang Messi mendengar ya Din.
0: Ya, semoga ya kita, semoga
2: kan? Tim kita tim trio macan ini Din Argentina bertiga yang memfavoritkan Argentina, kecuali 2-0 ya itu udah menyala itu. Din.
0: Okay,
2: aduh Prancis ngeri ya, ya
0: Prancis
2: ya,
0: ngeri
2: kita ya,
0: iya.
2: Ngeri banget deh, bukan ndak bagarah doh, yo sabana ngeri. Ndak sio wak mambil Prancis kan,
0: benar
2: wak lah polo mah gitu ah. Jadi itu Spanyol Portugal ni ketemu di 16 besar.
0: Spanyol Portugal, mari kita lihat ya
2: iya.
0: Skemanya
2: ketemu.
0: Dulu nih Bang Taichan. Tadi
2: kita
0: udah dapat skema pertandingannya soalnya. Ini
2: iya yang 16 besar. Portugal Spanyol ketemu apa enggak?
0: Ketemu.
2: Kalau beliau ini ketemu ya Dinda, kalau Dinda tanya ke Bang Taichan, Bang Taichan jawabnya 50-50. Berarti itu 50-50. Artinya enggak ada memihak salah satu beko siapa mandang itulah yang terbaik itu aja. Malas Bang Taichan menilai antara Spanyol Portugal, malas.
0: Kenapa gitu?
2: Jadi enggak malas aja sih, malas aja. Tapi kalau Prancis Argentina yang Dinda singgung, oh itu ya baru kita suarakan. Enggak malas aja sih Din, Portugal Spanyol ini kalau dapat orang nih ketemunya sedetailnya di 8 besar tuh boleh
0: iya,
2: ya.
0: Ini terlalu
2: semifinal
0: cepat
2: juga
0: bertemu
2: boleh.
0: Ya.
2: Terlalu itu
0: cepat
2: jawaban
0: bertemu.
2: Dinda barusan. Terlalu cepat ketemu. Final kepagian kalau kata orang.
0: Betul.
2: Itu makanya hari ini Dinda siaran ya. Kirain Bang Taichan Dinda enggak siaran lah. Hampir loh Bang Taichan enggak gabung di hari ini. Iya mana kan Selasa Opsi. Rabu Ruang Rindu. Kamis udah Opsi lagi. Berarti kalau kini Dinda berarti 4 hari dong berturut-turut nih. Ini bukan lagi dua kuartet Dinda ini.
0: Iya, betul.
2: Ya, alhamdulillah lah kalau memang begitu. Udah ya Din, yang diprediksi udah, itu udah pokoknya udah ya semuanya ya.
0: Lagu
2: Dinda yang pilihin ya. Salam buat yang udah gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali. Spesialnya buat trio Macan Badungsana dan duo Love Song. Mau kasih banyak Dinda.
0: Sama-sama Bang Taichan.
2: Ya kalau udah ke atas kayak gini, Dinda saya sehat selalu ya, jangan sakit Amin. Lagi kayak kemarin ya. Ini ini udah apa ini udah ibarat kata udah apa ini? Udah mau partai puncak ya.
0: Nah, itu dia. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Taichan di Rawang. Kita terima satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Angkel?
3: Ya, benar. Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, Angkel Gazi, apa kabar nih, Angkel?
3: Alhamdulillah, sehat. Ini Kakak Mary juga menyapa Rani dari Bekasi.
0: Oh iya, mana nih suaranya?
4: Hai Rani,
0: hai,
4: ketua Rani
0: Samsung Dojwi. Ini terbata-bata, kurang perfect.
4: Rani Sim Sanzui.
0: Jadi kayak nama sabun ya?
4: Iya, Sanzui.
3: Rani Samsen Zui.
0: Nah, okay lah. Nanti belajar lagi ya Kak Mary ya sama Angkel ya.
3: Iya.
0: Oke deh, gimana nih Kak Mary, kabarnya gimana nih? Halo? Kak Mary?
4: Halo.
0: Iya, ya, Kak Mary, apa kabar nih Kak Mary?
4: Iya, ada.
3: Alhamdulillah. Terus gimana Rani?
0: Gimana?
3: Satu kuat ya feeling kita kemarin.
0: Iya, betul. Aduh, kasihan Luka Modric ya.
3: Ya, tadi agak panas mainnya Rani. Luka Modric dulu yang berhenti di Piala Dunia daripada Bang Dodo kan?
0: Iya, Bang Dodo dan Bang Messi.
3: Luka Modric berarti tadi terakhir. Kirain Ronaldo yang tadi terakhir kan?
0: Kirain ada ini, kirain sesuai prediksi kita, ternyata tidak ya.
3: Awalnya benar ya deh Rani, 1-0 kan?
0: Iya.
3: Tapi tadi kan berapa gol yang dianulir kena offset segala macam kan?
0: Iya benar. Oke deh.
4: Halo. Sorry. Ada gangguan teknisi tadi ya. Sorry.
0: Oke. Kak Mary, gimana nih Kak Mary di Bekasi?
4: Oh, panas.
0: Oke deh, sama deh di Padang juga panas.
4: Panas.
3: Ini jagoannya Argentina aja yang main besok semua. Rani juga, Bang Taichan juga, Kak Mary juga nih.
0: Iya.
3: Waduh.
0: Ini kalau ditimbang nih, ini keberatan Argentina nih. Terlalu iya dong, banyak yang jagokan Argentina ya.
3: Ya kalau dipikir-pikir dari materi pemain segala macam, ya mungkin bunuh diri lah orang milih Tanjung Verde nih Rani.
0: Iya. Secara di atas kertas ini Argentina sebenarnya udah okay ya, udah bisa dibilang menang gitu ya, 90%. Tapi balik lagi ke ini ya, gimana nih kadang Angkel jangan sampai meremehkan tim lawan gitu kan. Karena tuh suka terjebak ya.
3: Ya. Apalagi Tanjung Verde sama Spanyol aja ditahan kan.
0: Nah, iya. Tanjung Verde tidak pernah menang tapi lolos fase grup ya. Lolos fase grup.
3: Ada yang sama nih, Argentina sama Spanyol satu running. Gawangnya masih perawan. Belum jebol lagi.
0: Belum pernah dijebol ya.
4: Masih perawan. Perawan ting-ting.
3: Masih itu sampai pertandingan tadi masih nih Spanyol masih clean sheet kan. Argentina baru 3 kali, Spanyol udah 4 kali clean sheet nih.
0: Tinggal
3: kita besok akan tembuskah gawang Argentina sama
0: Tanjung Verde? Oke, marilah kita lihat kan.
3: Kolombia tuh luar biasa juga besok
0: turannya. Nah itu dia. Oke deh. Berarti kalau Mesir lawan Australia?
3: Ya di satu sisi aku pengen satu Asia yang akan lolos ke 16 besar. Tapi kalau di materi segala macamnya Rani rata-rata Mesir deh Rani.
0: Mesir ya. Nah iya Rani juga memprediksi Mesir nih.
3: Ya.
0: Oke deh.
4: Mesir kan orang Mesir.
0: apa Kak Mary?
5: Jago-jago juga.
0: Iya, ada salah di situ. Ada siapa lagi?
3: Yang penting yang pasti ada Universitas Al Azhar gitu.
0: Iya, benar. Oke deh. Angkel dan juga Kak Mary, boleh deh pilih lagu dulu nih.
4: Oke, aku mau itu ya, ada TikTok ya, TikTok.
0: Kotak. Kenapa Kak?
3: Kebanyakan nonton TikTok nih.
0: Iya, kebanyakan ini keseringan live TikTok ya.
3: Kebanyakan live TikTok aduh.
0: Jadi Kak Mary mau yang mana tadi Kak?
4: Mau yang kotak.
0: Oh kotak.
4: Gak mau yang bulat.
0: Oh, enggak, kebetulan ini enggak ada yang ini sih, enggak ada yang bulat ya.
4: Maunya yang kotak aja, kotak.
0: Iya, oke, okay. Ada kotak apa, nih.
3: Selain yang Rani bacain yang cewek, dari apa yang lain lagi Rani? Aku belum dengar deh.
0: Ada Budi Doremi Melukis Senja, kemudian ada Ungu Luka Di Sini. Ada GAC Cinta, Groovy Main Hati, ada Derby Rindu, kemudian Jazz Dari Mata, Peter Pan Yang Terdalam, Afgan Bawalah Cintaku, Judika Jikalau Kau Cinta, sama Adira Melukis Bayangmu.
4: Peter Pan aja.
3: Peter Pan bagus tuh, terdalam deh.
4: Yang terdalam.
0: Mm-mm. Kau ada.
4: Bukan itu.
3: Iya betul, iya emang itu.
4: Itu awalnya?
3: Iya.
0: Oh, lepas semua yang ku inginkan.
4: Benar.
0: Ini Peter Pan yang nyanyi apa Rani aja nih sekarang?
4: Boleh, Rani boleh.
3: Rani yang nyanyi.
0: Wah, nanti aja ya. Oke deh, salam dulu Uncle dan juga Kak Mary, mau yang mana terserah.
4: Boleh. Iya, aku dulu deh. Aku Kameri buat dulu. Salam buat Rani, sehat selalu.
0: Amin.
4: Semoga udah makan ya.
0: Udah Kak, alhamdulillah.
4: Sudah. Iya, aku salam aja buat semuanya, tanpa terkecuali. Salam buat Uncle Daji dan semuanya. Salam sehat selalu, salam bahagia, salam berlibur bagi anak-anak sekolah.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih juga buat mak-mak yang punya anak sekolah kan.
4: Tapi aku masih pusing ini mikirin sekolah.
0: Mikirin sekolah di sekolah, pendaftaran sekolah ya.
4: Iya, kalau di sini kan susah kan, kalau di Jawa Barat ini nggak kayak di tempat-tempat lain.
0: Oh,
4: susah. Pokoknya tahunnya susah deh.
0: Semangatlah untuk Kak Mary ya, mudah-mudahan lancar nih pendaftaran sekolahnya.
4: Amin, ya Allah.
0: Oke, lanjut Angkel, salam Angkel.
3: Ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur merasi dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam buatnya Rani Samsegi yang lagi tugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Tugasnya mau lagi selalu keluarga, sehat selalu buatnya Rani. Salam sehat selalu buatnya Kak Mary sekeluarga, semoga apa yang dia inginkan yang dia kerjakan lancar semuanya, termasuk buat anaknya yang daftar sekolah, semoga dapat sekolah yang terbaik yang dia inginkan.
0: Amin.
3: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Bang Hanaf, Bang Rechan, salam buatnya Ibu Anwar, salam buatnya Kadiana Kaulan Kaika, salam buatnya Ibu Ito, salam buatnya Jauniang, salam buatnya Bang Ian, buatnya Bang Daniel, salam buatnya Mike Tegope, salam juga buatnya Om Anur, buatnya Maramur nih, Oma Ayu, salam buatnya Pak Ilham. Pokoknya buatnya Bang Cik Itamame di Bandar Aceh, semoga sehat selalu. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu Manise di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, tanpa terkecuali dari yang tergaji sama Kak Mary. Sebenarnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Rani. Makasih Rani.
0: Sama-sama Kak. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Sayonara. Sayonara, ada Kak Mary dan juga Uncle Gazi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan pendengar, kita langsung ke lagu kembali ya. Ada 4 lagu dulu yang akan kita dengarkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia.

0: hambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
6: Yoga takut gempa.
4: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: AC Milan dikenal memiliki barisan ultras tertua di Italia. Ultras AC Milan pertama kali muncul pada 1968 yang diberi nama Fossa dei Leoni atau FDL. Layaknya sebuah ultras, mereka memiliki tujuan untuk memeriahkan dan mendukung klub di suatu pertandingan. Mereka melakukan koreografi, menyanyikan yel-yel, menyalakan flare, hingga menyiapkan segala atribut demi kebanggaan tim tercinta. Hal menarik tentang sejarah ultras di Italia yang punya tradisinya sendiri. Mereka melakukan pertempuran dengan ultras lainnya dan mengambil bendera kelompok ultras yang kalah sebagai bukti kemenangan. Namun tradisi yang dibuat malah diingkari oleh FDL. Seorang pendukung garis keras AC Milan malah melambaikan bendera Viking Juve atau Ultras Juventus sebelum pertandingan usai. Ultras Juventus tidak terima. Kemudian mereka mencegat dan mencuri bendera FDL. Sebelum mereka menonton pertandingan AC Milan versus PSV di Liga Champions, masalah kian panas karena FDL melaporkan hal tersebut ke polisi. FDL dianggap sudah dua kali melanggar aturan ultras di Italia, sehingga FDL menyatakan mundur dan membentuk kelompok baru yang bernama Guerrieri Ultras.
3: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Oke, pendengar, kita masih bersama ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita terima telepon dulu nih, sudah ada yang berdering-dering sepertinya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar nih Kak Rahma?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Juga dengan Rani sehat, sebagai selalu.
0: Amin. Semoga selalu dalam kemampuan. Amin, amin. Oke, Kak Rahma, gimana di Batu Sangkar nih?
1: Cuacanya lagi sendu sekarang.
0: Oh, lagi sendu ya, nggak ya, panas, nggak hujan gitu.
1: Benar, tadi dari pagi panas, ini lagi sendu sekarang.
0: Oke deh Kak Rahma, udah makan siang belum nih?
1: Ah, kebetulan belum nih, dari sibuk ini tadi lagi goro bareng-bareng, Rahma sisters-nya lagi goro.
0: Ah, gitu, oke, berarti udah selesai goronya?
1: Ini karena mau
0: lanjut lagi, ini.
1: Ini itu makanya belakangan ini gabungin sama Rani ini kan. Ini ditinggalin gitu. Nih saudara yang bertiga tuh ditinggalin aja nih.
0: Baiklah Kak Rahma. Nah, ini besok Argentinanya main nih.
1: Iya, udah pasti Argentina lah.
0: Udah pasti Argentina ya. Oke. Biasanya Kak Rahma nonton tuh biasanya.
1: Udah berapa hari ini dengar lewat ini aja.
0: Oh, dengerin gitu ya. Oke deh. Oke.
1: Masalahnya ini apa? Sering ketiduran tadi enggak.
0: Oke.
1: Sampai pagi tadi yang Portugal kan?
0: Iya, benar. Sampai jam berapa ya? Dia mulainya tadi dari jam 5.
1: Hampir aja ini tambahan waktu tadi ya. Offset yang golnya dari Kroasia ya.
0: Iya, betul. Jadi kita mengiranya akan ada tambahan extra time ya. Seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya ternyata offside golnya dari Modric itu.
1: Iya. Kroasia ini dulunya ini banget nih. Termasuk kuat juga.
0: Iya, soalnya di tahun 2000 berapa ya? 2014 apa 2018 ya?
1: Waktu itu Karama lagi di Jakarta kalau nggak salah.
0: Nah, itu Kroasia di final kan lawan Prancis.
1: Iya.
0: Oke deh. Kak Rahma mau lagu apa nih?
1: Ya, itu makanya sama deh sama Tenjudin, pilihkan saja.
0: Oke, kalau gitu Kak Rahma boleh salam-salam dulu dong.
1: Buat Rani udah ya. Salam buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tarap nih, di Batu Sangkar selalu, terutama buat Rahma sister. Dan spesialnya buat Kencana Kitami selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Tenjudin di Minahasa, salam sehat. Buat Ibu Ibu Hanum, salam sehat juga. Buat Ika di Batipu, salam sehat juga. Buat Hendra di Sungai Yang, apa udah balik lagi ke Jawa Tengah, pokoknya salam sehat juga deh. Buat Cudivo, buat Hanafi yang juga gila bola tuh. Bolanya dia gila banget ya, sampai lagu buat Argentina aja tahu dia.
0: Iya, betul.
1: Juga buat Terinda, buat Haye, buat Diona, buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayu Manisis, juga buat Bu Nur, buat Ibu Ayu. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Oke, kita terima satu penelpon lagi ya sebelum kita closing juga ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Selamat sore, ini dengan Kak Ayu dengan bukan?
2: Iya, di Maluku Tengah.
0: Gimana kabarnya nih, Kak Ayu?
2: Alhamdulillah sehat, bahagia. Hari ini Portugal lolos ke 16 besar.
0: Wah, benar ya. Oh, berarti Kak Ayu nih menjagokan Portugal.
2: Iya, saya fans sejati Portugal dari dulu.
0: Oh, gitu. Wah, seneng dong tadi udah ini ya, tadi menang ya, tuh lawan Kroasia ya.
2: Iya, tapi apa namanya? Untuk lawan selanjutnya, untuk Spanyolnya, Portugal versus Spanyolnya agak kuat juga nih ya, gitu
0: nah,
2: ya.
0: Nah, bisa dikatakan sepertinya seimbang kekuatannya nih ya.
2: Iya, tapi nanti kita besok lihat nih ya, antara apa namanya, Argentina versus Tanjung Verde.
0: Betul, itu pasti ini, tapi Kak Ayu megang yang mana? Argentina ya?
2: Sebenarnya sih enggak ya, karena saya lebih ke Portugal. Cuman kalau ya antara Brazil atau apa namanya, tiga ini ya, Portugal sama Argentina ini saya tidak melewatkan gitu ya. Tapi kita buat saya bukan fans abu-abu dan berpihak ke tempat lain, enggak ya. Tapi kalau saya lihat besok pasti Argentina lolos deh ya, karena kalau untuk Tanjung Verde sih kata orang sini lawannya kurang apa ya, lawan SEC gitu.
0: Oh, karena Tanjung Verde ini baru debut di Piala Dunia.
2: Iya, baru debut di Piala Dunia. Jadi kita lihat besok gitu ya. Mungkin tidak setegang Portugal apa versus Kroasia.
0: Betul.
2: Iya, hari ini saya hampir nangis loh ya Allah.
0: karena lolos ya. Karena tadi hampir aja itu imbang.
2: Iya,
0: gitu.
2: Hampir. Iya, saya tadi itu sampai ya Allah, jantung saya berdebar kencang.
0: Iya sih, kalau misalnya tim favorit kita yang tanding tuh kayaknya, aduh.
2: Iya, beda sama kita fans-fans biasa aja, tapi kalau fans sejati, ya Allah jangan bilang lagi deh.
0: Iya,
2: saya sampai hari ini menyalah Maluku gitu ya, sampai alhamdulillah orang Maluku semuanya pada pawai kemenangan Portugal versus Kroasia.
0: Seru ya.
2: Seru, pokoknya kalau Piala Dunia Maluku tuh orang ini bilang ya, yang lain-lain lewat dulu, tapi kalau namanya jangan coba.
0: Oke,
2: jangan coba di orang timur. Iya, saya kayaknya namanya saya apa yang ikut aja deh lagunya, karena waktu juga.
0: Betul. Oke deh.
2: Iya, saya nyapa buat Rahmat tadi. Terima kasih dan semua mendengarkan aja saya rangkum salamnya. Ini sama Mbak Lydia ya.
0: Ini dengan Rani.
2: Oh, sama Rani, Unirani, ya Allah, sejak diri dia lagi, Unirani, tetap semangat, tetap sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, besok fans apa namanya, jagoannya ya, Argentina ya.
0: Iya, Argentina besok.
2: Mudah-mudahan lolos deh ya, pasti lolos deh kalau feeling saya, pasti lolos. Karena kemarin saya, kalau Portugal, saya prediksinya 2-1 ternyata benar nih.
0: Oh, berarti ini besok ada prediksi juga nggak, Kak Ayu?
2: Kalau saya lihat, karena emang Argentina lolos terus ya, mungkin 3-1 lah

ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda. Semoga tadi yang udah jagokan negara-negaranya besok itu pada menang ya. Oke, baik pendengar, tuntas sudah tugas saya juga menemani Anda dalam Padang Siang ini untuk edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Komandan Regu Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Tri Desyu Herman di Padang kepada RRI mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan di kawasan Sitinjau Lawi Padang pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat malam tadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung mengerahkan 8 personel lengkap dengan peralatan penyelamatan menuju lokasi kejadian. Sesampai di lokasi, kata Herman, tim gabungan segera melakukan proses evakuasi terhadap korban kecelakaan tunggal yang diketahui bernama Fajri berusia 32 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, terjepit di dalam kabin truk yang berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Herman menyampaikan, setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, bangkai truk masih berada di dasar jurang dan belum dapat dievakuasi karena proses pengangkatan memerlukan bantuan alat berat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyu Dimaswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang sore ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Terkadang kita sering, bahkan selalu memandang suatu kebersihan sebagai hal sepele, tanpa kita sadari bahwa di dalam sebuah kata bersih mengandung makna yang cukup dalam. Kebersihan erat kaitannya dengan kepribadian. Orang yang cinta kebersihan secara lahiriah dapat dikatakan mempunyai kepribadian yang baik. Ada pepatah yang bilang kalau kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini mempunyai korelasi terhadap sikap dan perilaku seseorang. Orang yang suka terhadap kebersihan akan cenderung selalu berpikir positif, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Mulai sekarang, mari kita cintai kebersihan diri dan lingkungan supaya hati kita juga bersih, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif.
3: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
4: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
3: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
4: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
3: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Padang sore ini akan kita awali dengan program ekonomi digital yang menghadirkan majalah udara dengan judul Belanja Praktis dengan e-Grocery. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
6: Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang belanja praktis dengan e-grocery. Zaman sekarang, belanja kebutuhan sehari-hari tidak lagi mengharuskan Anda datang langsung ke pasar atau supermarket. Dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup yang semakin praktis, kini telah hadir berbagai aplikasi, salah satunya e-grocery. Anda bisa belanja sembako, sayur, buah, daging, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya melalui aplikasi secara online. Melalui aplikasi belanja online ini, kegiatan belanja bulanan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan sentuhan jari. Kehadiran aplikasi e-grocery sangat membantu untuk belanja bulanan, terutama bagi anak muda, pasangan yang sama-sama sibuk, maupun keluarga yang ingin lebih efisien dalam mengatur waktu. Tidak hanya praktis, banyak dari aplikasi ini juga menawarkan berbagai produk menarik, produk segar dari petani lokal, serta pengiriman cepat secara langsung ke depan pintu rumah Anda. Fitur-fitur

0: Barusan orang tua aku kasih kabar, katanya mereka mau kesini.
1: Oh, bagus dong. Jadi tambah rame kan di rumah kamu. Bukannya kemarin kamu bilang kangen sama orang tua dan mau pulang kampung buat besuk mereka ya?
0: Betul, tapi kan rencananya mau akhir pekan ini. Tapi kenapa tiba-tiba orang tuaku telepon katanya mau ke rumah beserta keluarga yang lain juga?
1: Mendadak sekali tuh. Terus masalahnya di mana?
0: Masalahnya semua kebutuhan dapurku itu habis di kulkas, alias gak ada stok lagi. Aku mau kamu temenin aku belanja ke beberapa tempat hari ini buat beli keperluan dapur dan beberapa kebutuhan lainnya. Aduh, kayaknya bisa seharian nih ya.
1: Aku bisa bantu, tapi kita gak usah ke pasar ataupun ke mall. Di sini aja.
0: Di sini? Di sini? Maksud kamu?
1: Ya, di sini. Di sini tuh maksud aku ya di HP ini.
0: Kok bisa? Jangan bercanda dong, Na. Aku tuh harus pergi sekarang nih. Kamu mau nemenin atau enggak?
1: Pika, sini deh. Di HPku ini ada aplikasi e-grocery. Ada beberapa situs yang bisa kita kunjungi untuk memesan barang sesuai dengan kebutuhan seperti sembako, sayuran, bumbu-bumbu masak, buah-buahan, dan lain sebagainya. Semuanya ada di sini.
0: Daging, ayam, ikan pun ada lah.
1: Ada dong. Nih kita coba klik salah satu situsnya ya.
0: Okay.
1: Nah, banyak kan pilihannya. Sayurannya, dan ada sembako juga. Harganya juga disesuaikan dengan harga pasar. Jadi bisa lebih hemat deh.
0: Wih, ternyata ada ya aplikasi ini. Terus-terus setelah kita pesan, kita bisa langsung ambil ke situ atau diantar.
1: Ada kurir resminya buat pengantaran barang.
0: Oh iya.
1: Kalau kita belanja di mall, nanti diantar langsung sama kurir khusus mereka. Tapi kalau belanja di pasar, bisa diantar langsung sama ojol. Kita hanya menunggu saja di rumah.
0: Tapi apakah semuanya segar? Kan aku takutnya kalau beli cabai, bawang, sayur atau daging semuanya nanti gak segar loh.
1: Tenang aja, semuanya dijamin pasti segar. Dan kita juga bisa request maunya sembako apa atau daging dan bumbunya seperti apa di kolom keterangan. Setelah selesai, lakukan pembayaran melalui dompet digital. Dan kita tinggal nunggu deh di rumah.
0: Ini praktis sekali. Yaudah deh, aku mau kamu tolongin dong pakai akun kamu dulu ya buat pesen barangnya. Biar kirim ke sini saja mumpung aku lagi ada di sini di rumah kamu. Nah, sembari nunggu barangnya, kita ngopi dulu ya.
1: Oke okay, ya. Dena, aman. Ada notifikasi. Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Nah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, iya, ini juga boleh. Oke. Check out dulu lumayan juga nih total belanjaan. Tapi gak apa-apa, minggu depan kan gajian. Daripada kepikiran, ya udah, pesen aja sih. Ya udah deh, transfer sekarang. Selesai. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun. Duit aku kan udah habis.

0: Saudara pendengar, e-grocery atau electronic grocery adalah layanan belanja daring yang memungkinkan konsumen bisa membeli kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, produk segar, dan perlengkapan rumah tangga melalui aplikasi ataupun situs web untuk diantar langsung ke rumah. Layanan ini populer karena memberikan berbagai kemudahan. Memesan dari rumah menggunakan ponsel tanpa perlu antri atau membawa barang belanjaan berat. Belanja lewat aplikasi e-grocery tidak hanya praktis dan hemat waktu, tapi bisa membantu kita hemat pengeluaran saat berbelanja kebutuhan rumah tangga, mulai dari produk segar seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan hasil laut, sampai makanan beku, produk perawatan diri, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Ada masanya belanja kebutuhan rumah tangga menjadi tugas yang memakan waktu dan tenaga. Kita harus menghadapi kemacetan di jalan, menuju ke tempat berbelanja, lalu antri saat membayar belanjaan, hingga harus membawa belanjaan berat ke rumah. Kini, dengan hadirnya aplikasi e-grocery, belanja kebutuhan rumah tangga bisa dilakukan dengan lebih mudah, murah, dan cepat, karena umumnya aplikasi e-grocery menawarkan berbagai macam produk menarik seperti voucher diskon, gratis biaya pengantaran, dan promo spesial lainnya yang selalu ada. Saudara pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: Bos lagi berisik tahu, Nek.
1: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
1: Cu. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek. Kakeknya kamu. Sini dong.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Pendengar, saya informasikan waktu sholat asar hari ini untuk Kota Padang adalah pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 16 nanti kita akan bergabung dengan RRI Pekanbaru guna mengikuti berita Korwe 15 berjaringan. Dan pada pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semuanya dengan hiburan sore dan juga jelang maghrib untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang nomor 4, raja yang mendirikan Majapahit. Hayam Wuruk kan ya?
1: Baca di mana tuh? Cepet banget.
0: Nih internet. Keywordnya raja kerajaan Majapahit.
2: Bukan sih. Harusnya raja pertama keywordnya. Dan yang mendirikan itu Raden Wijaya.
1: Nah tuh, udah pakai gadget masih salah lagi. Padahal di buku ada nih, barusan aku baca.
0: Kan kalau di buku susah nyarinya.
2: Jangan gitu. Literasi harus ditingkatkan. Budaya membaca buku itu masih keharusan. Walaupun sekarang udah ada internet, tapi kalau literasi rendah, malah saling

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Mah, hoax itu apa sih, Mah?
4: Kenapa, sayang?
3: Adi sering dengar orang bilang, itu hoax.
4: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, Adik pasti ngerti.
3: Oh, gitu ya, Ma? Kalau setiap Adik minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
4: Kalau itu apa ya?

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: saya memang mati kepada obatan sini.
1: Harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat.

Pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing, Muklisin, ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, serta juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: pengawas yang pertama dari Pekanbaru, Saudara Wakil Bupati Kuansing Mukhlis yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pasca penetapan Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT, Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK yang diserahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto Kamis sore kemarin di kantor Gubernur Riau. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Mukhlisin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Mukhlisin menuturkan PLT Gubernur saat menyerahkan SK berpesan guna menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar roda pemerintahan Kuansing tetap berjalan di tengah situasi hukum yang menimpa Bupati Suhardiman Ambi.
2: Dengan pertemuan ini dan penyerahan SK PLT, beliau juga memberikan himbauan kepada kami supaya kita semua tetap menjaga kondisi kondusif di Kabupaten Kuantan Singi. Dan kita pastikan roda pemerintahan tetap bisa berjalan dengan normal di Kabupaten Kuantan Singi. Sehingga dengan adanya kegiatan MTG, kami akan berakhir pada besok dan juga bisa terlaksana dengan baik dan lancar, juga tidak ada halangan atau apapun.
1: Sebelumnya, PLT Gubernur SF Haryanto sudah menyampaikan pesan agar tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya kepada PLT Bupati Mukhlisin.
3: Ya, tetap jaga pemerintahan dan tetap yang sangat baik sesuai dengan rencana kita.
1: Penahanan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi oleh KPK karena terkait kasus operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Padang, Widi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat peran Duta Generasi Berencana atau Genre sebagai agen edukasi bagi generasi muda. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan remaja yang menjadi teladan sekaligus penggerak dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa dewasa. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar kemarin mengatakan, Duta Genre tidak hanya dituntut menjadi pemenang dalam ajang kompetisi, tetapi juga mampu merancang dan mengimplementasikan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Duta Genre diukur dari kontribusi nyata dalam mengedukasi dan menginspirasi para remaja. Ia menegaskan para Duta Genre harus memiliki etos kerja, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjalankan tugasnya. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi panutan sekaligus role model bagi teman sebaya.
5: Karena harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat. Dengan beraninya mereka tampil, beraninya mereka hadir dalam perbuatan atau berbuat baik di kabupaten ini, tentu kita doakan mereka menjadi anak-anak yang sukses nanti. Berani menyuarakan aspirasinya, berani mengajak teman-teman di kelasnya, berani menjadi duta di sekolahnya. Tentu ini perlu dampingan dari guru-guru dan support dari orang tua.
4: Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan berkualitas sebagai bekal menghadapi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan program genre dan pusat informasi dan konseling remaja.
6: Kita harapkan program genre yang ada dua nyasar, tidak hanya dengan PIK remaja, pusat informasi konseling remaja yang dikelola oleh untuk dan dari remaja tersebut, tetapi orang tua yang punya remaja kita berikan juga bimbingan dan edukasi melalui program-program kita.
4: Melalui program genre, Dedi berharap lahirnya generasi yang mampu menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat maupun teman sebaya. Selain mendukung program Bangga Kencana, para duta genre juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi sinergi Polres Natuna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan bakti sosial. Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan program bedah rumah, bantuan sembako, dan layanan kemanusiaan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya dari Ranai Marjani melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada Polres Natuna atas kolaborasi yang terus terjalin dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi tersebut terwujud melalui berbagai kegiatan sosial seperti bedah rumah, penyaluran bantuan sembako, hingga layanan kemanusiaan lainnya. Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijinarko Prianto, kemarin mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama lintas sektor akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
8: Selama ini kolaborasi dari sinergi lintas kita luar biasa. Dalam baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Polri cukup luar biasa melalui Pak Kapolres, Kapali Pak Kapolres, sehingga antara pemerintah dan kita selalu terjadi komunikasi yang baik, tercipta menjadi suatu harmonisasi di dalam pekerjaan kita bersama Dapri.
7: Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna melaksanakan bakti sosial berupa bedah tiga rumah warga di Kota Ranai. Program tersebut menyasar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengatakan, Kabupaten Natuna memperoleh bantuan sebanyak 3 unit rumah untuk program bedah rumah tahun ini.
8: Kegiatan lomba-lomba dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Bedah rumah, pembagian paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan, dan juga kegiatan pengobatan masyarakat. Kabupaten Natuna, Bapak Kapolda memberikan bantuan sebanyak 3 rumah yang layak untuk dibedah. Di kota, door-to-door, kami yang mau datang ke rumah, mungkin tempatnya yang memang sangat-sangat membutuhkan.
7: Selain bedah rumah, Polres Natuna juga menggelar berbagai bakti sosial lainnya. Di antaranya sunatan gratis secara door-to-door oleh tim kesehatan Polres Natuna serta penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Natuna berharap seluruh rangkaian kegiatan sosial tersebut dapat semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NKRI. Demikian Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, kami hadirkan informasi dari Bukit Tinggi bersama reporter Nofri melaporkan terkait dengan refleksi satu abad gempa 1962, itu pemerintah Kota Padang Panjang dorong budaya siaga bencana.
9: Satu abad gempa Padang Panjang 1926 dijadikan momentum memperkuat budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Komitmen itu mengemuka dalam seminar internasional Padang Panjang Kota Siaga Bencana yang dibuka Wali Kota Hendi Anis di Gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Wali Kota menegaskan Padang Panjang secara geologis berada di kawasan rawan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. Dirinya menyatakan kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang dibangun bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, fakta alam tersebut tidak dapat diubah, namun cara menghadapinya dapat diperbaiki. Hendri Aris menilai kehadiran narasumber dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan warga disebut menjadi kunci dalam upaya tersebut. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, PJKIP Kota Padang Panjang. Hendri Anis menambahkan, seminar internasional itu sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
10: Padang Panjang adalah salah satu kabupaten kota yang menjadi daerah rawan bencana. Kita berada di patahan yang sangat menjadi perhatian dari seluruh pihak. Kalau terjadi bencana gempa, itulah yang kita khawatirkan bersama.
9: Ketua PJKIP Padang Panjang Rifnaldi berharap seminar menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Dirinya menyampaikan harapan agar kolaborasi dalam forum tersebut melahirkan langkah taktis untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan demi mewariskan kota yang lebih aman.
11: Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah selesai melaksanakan PJD dalam rangka kesiapan kesiagaan bencana akibat gempa Padang Panjang. Dan acara ini adalah acara yang perdana dan kita akan tindak lanjut dengan acara. Dan itu kita akan meminta para narasumber yang berkompeten. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya seluruhnya didukung oleh stakeholder yang berkepentingan dalam kebencanaan.
9: Rifnaldi juga menekankan pentingnya peran media dan jurnalis dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada publik secara akurat dan berkelanjutan. Nofri melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara Dan Lanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Dari Pekanbaru, reporter Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan peran strategis laut bagi Indonesia sebagai negara maritim. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Abdul Haris mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan Laut Nusantara secara berkelanjutan demi kemakmuran bangsa. Menurutnya, kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sektor maritim secara optimal, baik dari aspek ekonomi, keamanan maupun keberlanjutan lingkungan.
14: Kami, Kolonel Laut Abdul Haris, sebagai Komandan Lanal Dumai, dalam rangka peringati Hari Laut Nasional Indonesia, kami berharap bahwa mari kita jaga lautan Nusantara kita. Sudah terbukti bahwa negara maju adalah negara yang hebat maritimnya, negara yang kaya dengan maritimnya, negara yang aman maritimnya. Tentunya ini berkaitan juga dengan kami yang berada di Lanal Dumai. Kami berharap bahwa keberadaan kami di Lanal Dumai ini bermanfaat bagi sebaik-baik kemakmuran rakyat Dumai khususnya dan juga umumnya untuk Provinsi Riau.
13: Senada dengan hal itu, Palaksa Lanal Dumai Letkol Laut Pelaut Darmawan Wicaksono menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan laut sebagai penghubung utama antar wilayah. Ia menegaskan bahwa laut memiliki peran kita dalam menyatukan berbagai pulau di Indonesia sekaligus menjadi jalur strategis dalam aktivitas ekonomi nasional.
15: Harapannya di Hari Kelautan ini tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia di mana laut adalah penghubung pulau-pulau sebagai penghubung jalur perdagangan, sebagai sumber energi, sebagai sumber pangan, dan juga tentunya sebagai penopang untuk ketahanan ekonomi nasional. Harapannya kita sebagai negara kelautan, negara maritim, kita dapat menumbuhkan budaya maritim dari seluruh segenap masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kami selaku Angkatan Laut, kita menjaga keutuhan wilayah laut di perairan Indonesia.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mengoptimalkan potensi besar laut Indonesia. Dengan penguatan budaya maritim, diharapkan Indonesia semakin mampu menjadi negara maritim yang kuat, mandiri dan berdaya saing di tingkat global. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Lebih dari 50 rumah warga Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, saat ini sudah dialiri listrik PLN, termasuk fasilitas umum seperti masjid. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
16: Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, kini telah menikmati aliran listrik dari PLN. Hingga saat ini, lebih dari 50 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum termasuk masjid telah tersambung jaringan listrik. Bupati Siak, Dr. Afni, mengatakan kehadiran listrik di Dusun Bedeng menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Menurutnya, akses menuju dusun tersebut cukup sulit, terutama saat musim hujan yang membutuhkan perjuangan lebih untuk menjangkaunya.
17: Terima kasih dan berbahagia bahwa di salah satu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di dusun Bedeng, Kampung Kasih Betung, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid, dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum, sudah dialiri listrik PLN. Artinya,
16: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terrealisasinya aliran listrik di wilayah mereka. Kehadiran listrik dinilai sangat membantu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di masjid yang kini telah menikmati penerangan.
10: Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Siak, Ibu Afni, karena kami masyarakat Bedeng betul-betul banyak mengucapkan terima kasih sudah dimasukkan aliran listrik.
16: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Siak menyebut masih terdapat dua dusun lagi yang belum teraliri listrik. Pemerintah berharap upaya bersama dengan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listrik ke wilayah tersebut, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Siak dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya, Saudara. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah, khususnya sekolah rakyat tahun 2026. Berikut dari Ranai Afrizal melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada tahun 2026. Sebanyak 90 siswa dari keluarga kurang mampu akan diterima untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Chen Suilan saat dikonfirmasi belum lama ini. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, sehingga Natuna kembali mendapatkan kuota penerimaan siswa pada tahun ini. Bupati Chen Suilan mengungkapkan, pembangunan gedung sekolah rakyat di Natuna direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar. Adapun kompleks sekolah rakyat nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk stadion olahraga, sehingga mampu mendukung proses pendidikan secara optimal.
19: Luar biasa bantuan dari Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten hanya penerima manfaat. Jadi itu lelangnya semua di pusat, itu kita hanya menerima barang jadi. Alhamdulillah itu anggaran 200-an lebih, dengan anggaran itu nanti dibangun tribun. Kita sudah ada bikin, kita kan nggak ada di sini. Dengan anggaran itu cukup, kita lagi menyusun layoutnya bagaimana.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Natuna Priyanti menjelaskan, proses penerimaan peserta didik akan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dari Kementerian Sosial. Priyanti menegaskan bahwa program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak, tetapi juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada keluarga peserta didik.
20: Jadi di kita data premis itu ada 3.908 dari 1 desi 2. Jadi umurnya itu dari 7 sampai 20 tahun. Jadi itu akan dicek dulu. Jadi nanti kalau ada tidak terdata di sini, bisa kita masukkan dengan catatan di desi 1, desi 2. SD 30, SMP 30, SMA 30.
18: Program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Jadwal masuk tahun ajaran baru yang semula tanggal 6 Juli itu diundur menjadi tanggal 13 Juli 2026. Pengunduran jadwal tersebut, Saudara, sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Sekretaris Pendidikan membenarkan adanya perubahan tersebut. Informasi ini kami hadirkan dari Bengkalis bersama reporter Muhammad Iqbal.
21: Libur sekolah semester genap bagi peserta didik di Kabupaten Bengkalis resmi diperpanjang. Semula kegiatan belajar mengajar dijadwalkan mulai tanggal 6 Juli 2026. Namun berdasarkan surat edaran terbaru dari pemerintah, jadwal masuk sekolah diundur menjadi 13 Juli 2026. Perubahan jadwal tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yakni Taman Kanak-Kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutusa Husaili membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah pusat dan telah diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga menjelaskan dalam surat edaran disebutkan bahwa masa libur semester genap diperpanjang hingga 13 Juli 2026. Pada hari pertama masuk sekolah nantinya, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sedangkan siswa kelas 2 hingga kelas 6 SD maupun kelas 7 hingga kelas 9 SMP akan berlangsung mulai kegiatan belajar mengajar.
2: Kedua, masih banyak siswa yang belum daftar, Bang, yang kemarin-kemarin masuk, belum daftar ke sekolah yang ini. Bisa jadi kalau di sekolah SMP 1 itu kan, di luar kota kan. Nah, dia belum daftar ke tempat lain. Nanti kita mundurkan orangnya tak ke sekolah, nanti kita bolanya salah. Yang ketiga, ada aturan tentang MPLS yang baru, masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru.
21: Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Sylvia Gayatri mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan dan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh orang tua atau wali murid.
3: Perpanjang libur sudah kita share juga ke guru, dan guru mengesarkan ke setiap kelas tanggal 13. Ya, MPLS. Setelah MPLS mereka langsung belajar, dan anak yang kelas 2, yang kelas naik kelas 2 sampai kelas 6, mereka langsung belajar. PLS cuma anak kelas 1.
21: Ia juga menambahkan selama masa perpanjangan libur siswa, para guru tetap masuk secara bergiliran untuk menuntaskan berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk berita selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Bukit Tinggi. Yang melalui skema Work From Home atau WFH, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Pasaman Barat, konsisten membuka layanan paspor kepada masyarakat. Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan selengkapnya.
22: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPA GAM setelah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi AGAM Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi AGAM guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi AGAM memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan, dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, dan digitalisasi via M-Paspor. Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual. Caranya, dikatakan Putu Agus, cukup memilih lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aplikasi M-Paspor, kemudian unggah dokumen yang diperlukan, serta datang sesuai jadwal yang dipilih.
23: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan sekali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Pasaman Barat.
22: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
24: Saya, Edi Talif dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan Satu Pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan kami gunakan untuk umroh.
22: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Ya, minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Car Free Day Padang ini menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat segera mengkaji penambahan fasilitas toilet melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut dari Padang, Febian Safitra melaporkan.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat merespon keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Masukan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pagi tadi. Pendengar bernama Basrial dari Andalas mengaku kesulitan menemukan toilet saat mengikuti CFD. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan toilet portable atau fasilitas toilet di beberapa titik sepanjang kawasan kegiatan.
4: Maksudnya begini, harusnya Pemko dalam hal ini atau mungkin pemerintah provinsi yang memfasilitasi kegiatan tersebut mungkin menyediakan tempat-tempat tertentu, tempat masyarakat bisa beraktivitas buang air kecil.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Dispora Sumbar, Rasidi Sumetri, mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan HBKB. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menjadi indikator positif dalam membudayakan olahraga di Sumatera Barat.
5: Namun, kami ada beberapa kantor-kantor yang sudah kita fasilitasi seperti kantor gubernur, Pora Sumatera Barat, dan beberapa kantor-kantor yang lain juga membolehkan masyarakat untuk bisa menumpang untuk buang air kecil. Nah, tapi memang untuk saat sekarang kami belum dapat memfasilitasi karena si portable itu memang juga terbatas.
1: Rasidi mengatakan Dispora Sumbar telah bekerja sama dengan sejumlah instansi di sepanjang jalur CFD. Kantor Gubernur, Dispora Sumbar, dan beberapa kantor lainnya telah membuka akses toilet bagi masyarakat. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengunjung. Hal itu dikarenakan jumlah toilet umum maupun toilet portable yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Febian Cahpitra melaporkan.
0: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, kami hadirkan dari Batam. Ya, penguasaan ilmu agama ini dinilai perlu berjalan seiring dengan pengembangan sains dan teknologi. Dengan keseimbangan tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Berikut Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
6: Dalam tausiahnya di Batam, Ustaz Abdul Somad mengatakan kemajuan umat tidak cukup hanya ditopang oleh penguasaan ilmu agama ataupun sains secara terpisah. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang sekaligus memiliki karakter yang kuat. Ia menyebut semangat tersebut telah menjadi cita-cita almarhum Haji Andi Ibrahim saat mendirikan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
8: Supaya orang jangan cuma ngerti agama, tapi gaptek, nggak ngerti teknologi, medis, fisika, kimia, biologi, matematika. Dia mau dalam satu hembusan napas, anak-anak Kepulauan Riau, anak Batam ini hebat matematika, hebat fisika, hebat kimia, hebat biologi, fakultas kedokteran, tapi dia juga akidahnya benar, baca Qur'annya mantap, ibadahnya lurus.
6: Menurut Ustadz Abdul Somad, perpaduan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan pesan yang selama ini diwariskan almarhum Haji Andi Ibrahim kepada dunia pendidikan. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, Dr. Gigi Andi Tenri Umu, mengatakan pesan pendiri yayasan itu terus menjadi pijakan dalam membangun pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.
25: Semasa hidup, beliau selalu berpesan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia dengan menanamkan serta memberikan bekal untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.
6: Pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta nilai-nilai moral. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keseimbangan antara kompetensi dan akhlak dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing, Mukhlisin, ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genri menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
6: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari.

parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pangrekun MM yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya mendengar klaim yang mengatakan hantavirus

0: sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pangrekun, MM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea tahun 1951 sampai 1953. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus hantavirus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis seolvirus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Satya dari Padang. Dan masih dalam Pesta Bola 2026, ya, sudah memasuki akhir-akhir babak 32 besar, ya, karena hari ini sudah ada 3 pertandingan yang telah dilaksanakan. Dengan hasilnya kita sama-sama tahu, Spanyol menang atas Austria dengan skor 3-0. Sementara Portugal menang 2-1 atas Kroasia, dan Swiss menang atas Aljazair dengan skor 2-1. Dan masih ada pertandingan yang belum dilakukan, yaitu antara Argentina melawan Tanjung Verde dan Australia melawan Mesir. Dan jadwalnya nanti 4 Juli dini hari jam 1.00 itu antara Australia melawan Mesir dan Tanjung Verde melawan Argentina pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara untuk babak 16 besar, ya, yang sudah berhasil masuk ke babak 16 besar itu ada Paraguay yang akan melawan Prancis, kemudian Kanada akan berhadapan dengan Maroko, Portugal akan menahan serangan Spanyol, sementara Amerika Serikat akan menghadapi Belgia. Kemudian di bracket sebelah kanan, Brasil akan berhadapan dengan Norwegia, Meksiko berhadapan dengan Inggris, dan Swiss yang akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan besok yang ketiga, yaitu Kolombia melawan Ghana. Ya, jadi besok ada 3 pertandingan, Australia dan Mesir itu pukul 1 dini hari, kemudian Argentina Tanjung Verde 4 Juli pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan Kolombia melawan Ghana pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ya, pada tanggal 4 Juli besok. Ini berarti hari terakhir untuk pertandingan match babak 32 besar, ya. Dan setelah ini selesai, maka lanjut ke babak 16 besar. Untuk jadwal yang akan disiarkan oleh Pro Satya dari Padang, ada 2 pertandingan nanti pada tanggal 4 Juli besok, ya. Tepatnya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, yang akan disiarkan adalah Australia melawan Mesir. Kemudian pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi hari, Argentina melawan Tanjung Verde. Ya, itu tadi informasinya. Lalu bagaimana dengan jadwal untuk 16 besar? Nanti akan kami informasikan juga ke ruang dengar Anda. Jadwal yang akan disiarkan oleh Pro Satya dari Padang untuk babak 16 besar, ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
5: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian menyembunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG yang bertugas sore hari ini, ada Bang Febri. Selamat sore Bang Febri.
4: Selamat sore Bang Yudi.
3: Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah, baik
3: Bang. Alhamdulillah. Baik, silakan Bang Febri, informasi cuaca untuk Sumatera Barat sore hari ini.
4: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian di wilayah Kabupaten Agam dan di sekitaran lokasi Gunung Merapi, kemudian untuk Kota Padang ada di arah perbukitan. Kemudian untuk malam hari nanti hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk dini hari ada potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, tanah datar, pesisir selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Cijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman Agam, 50 kota, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui media sosial di BMKG Minangkabau ataupun melalui aplikasi di info BMKG. Demikian Bang Yudi.
3: Baik, terima kasih Bang Febri atas informasinya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Baik, selamat sore Bang Yudi. Sama-sama.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan bersama informasi cuaca untuk sore hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu pilihan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Meski kecil, namun keberadaan kuku memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian yang sensitif. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa fakta seputar kuku yang perlu diketahui. Pertama, pertanyaannya terbuat dari apa kuku manusia? Faktanya, kuku tersusun dari keratin, jenis protein yang membentuk sel-sel di jaringan kuku dan bagian lain dari tubuh. Keratin memainkan peranan penting bagi kuku, melindungi dari kerusakan serta membuatnya kuat. Kedua, kuku tumbuh sekitar 3 hingga 5 mm dalam sebulan. Namun, jika kekurangan vitamin atau sedang mengidap penyakit tertentu, kuku akan tumbuh dengan lambat. 3. Pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. 4. Kuku membutuhkan darah untuk hidup. Lempeng kuku membutuhkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen untuk tumbuh secara normal. 5. Kuku juga butuh bernafas. Ujung jari Anda adalah jaringan hidup dan oksigen akan menembus melalui lempeng kuku ke dasar kuku. Menutup kuku dan alas kuku membuat kuku lebih sulit melawan infeksi seperti virus, kutil, atau jamur kuku. Selain itu, cat kuku bisa mengeringkan kuku dan membuatnya menjadi kurang fleksibel dan rapuh.
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan terus didorong di Sumatera Barat. Rangkiang Peduli Nagari RPN Sumbar bersama PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat akan meluncurkan program Satu Rumah Satu Kolam pada Agustus mendatang. Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Dana Kurnia mengatakan, peluncuran program Satu Rumah Satu Kolam akan dipusatkan di kawasan Anak Aye Kota Padang dengan melibatkan 5 kepala keluarga penerima manfaat. Program ini merupakan pengembangan dari budidaya kolam lele yang sebelumnya telah dijalankan oleh RPM Sumatera Barat. Dana menyebutkan dukungan dari PLN diberikan setelah melihat perkembangan positif program budidaya ikan yang telah berjalan. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui konsep satu rumah memiliki satu kolam ikan.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ikang Fauzi. Akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 18-24 dengan sadi tilawah Lucy Usman. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Nur Helmi SAG dengan judul ceramahnya Ketika Memberi Justru Menerima Lebih Banyak. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan, bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan kaum muslimin muslimat di kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengar bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya, terima kasih sudah bersama dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, akan ada Lydia Permata yang akan menemani Anda semuanya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk

0: untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI, Kupang.
7: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dan luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan kan gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Edrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidaksemen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Betul. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya salah satu badan timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirabdul Itiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam. Hai, apa kabar? Ih, semoga baik-baik aja ya pendengar. Di 3 Juli 2026 ya, hari Jumat, ada saya Lida Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Wah, besok libur, minggu libur, bagi yang libur ya. Kalau yang gak libur, dinikmati aja. Yang jelas malam hari ini kita bakal seru-seruan juga ya, dengan hiburan untuk Anda semuanya. Informasi juga nanti bakal ada pukul 21, nanti kita bakal Dharma Rindu Special Pesta Bola Dunia 2026. Ini semakin mendebarkan ya. Tinggal besok itu pertandingan ada 6 tim ya, ada 3 pertandingan besok, dan 2 pertandingan akan disiarkan di RRI Pro 1. Oke nih pendengar, informasi dulu nih waktu sholat Isya ya, untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat. Tapi masih sempat dong ya, lagu akan dihadirkan ke negara Anda semuanya. Seperti yang satu ini.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Eh, yang nomor 4 raja yang mendirikan Majapahit, Hayam Wuruk kan ya?
1: Baca di mana tuh? Cepet banget.
0: Nih internet. Keywordnya raja kerajaan Majapahit.
2: Oh, bukan sih. Harusnya raja pertama keywordnya. Dan yang mendirikan itu Raden Wijaya.
1: Nah tuh, udah pakai gadget masih salah lagi. Padahal di buku ada nih, barusan aku baca.
0: Kan kalau di buku susah nyarinya.
2: Jangan gitu. Literasi harus ditingkatkan. Budaya membaca buku itu masih keharusan. Walaupun sekarang udah ada internet, tapi kalau literasi rendah, malah salah informasi kan jadinya.
3: Dek!
4: Iya!
3: Adek!
4: Apa sih?
3: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
4: Sikat gigi? Iya sih. Soalnya Ade belum beli yang baru, Bang.
3: Yalah, Dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
4: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
3: Pasti dong.
4: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
3: Jangankan duit, Dek, jodoh aja

0: Pendengar Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat merespons keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day. Salah seorang warga Kota Padang, Basrial, mengaku kesulitan menemukan toilet saat mengikuti CFD. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan toilet portable atau fasilitas buang air kecil di beberapa titik sepanjang kawasan kegiatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Dispora Sumber, Rashdi Sumetri, mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan HBKB. Rashidi mengatakan Dispora Sumber telah bekerja sama dengan sejumlah instansi di sepanjang jalur CFD. Kantor Gubernur, Dispora Sumber, dan beberapa kantor lainnya telah membuka akses toilet bagi masyarakat. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengunjung. Hal itu karena jumlah toilet umum maupun toilet portable yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan drama radio Ayah Tanpa Sosok.
2: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
3: Ayah lagi tidak punya uang.
2: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
3: Sudah aku bilang tidak ada uang.
2: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
3: Jangan terus-terusan minta uang.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Bangun.
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah.
1: Ayah tahu.
0: Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang.

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Wih, mendengar. Tadi udah dengerin drama radio ya, Ayah Tanpa Sosok. Nah, sekarang hiburan lagi untuk Anda semuanya, plus ada informasi-informasi ringan juga ya. Tapi ini gak ringan juga sih informasi yang akan Lida sampaikan ya. Katanya anak Gunung Krakatau berstatus siaga sekarang ya, dan warga diminta untuk menjauhi radius 5 km. Wow. Jadi mendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga, cuma 3 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Geologi Lana Sarya mengatakan kenaikan status didasarkan pada hasil pengamatan visual dan instrumental, di mana mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung api. Menurutnya, data pemantauan memperlihatkan jumlah gempa vulkanik yang terus meningkat, serta disertai perubahan deformasi tubuh gunung maksudnya, dan aktivitas di permukaan yang mengarah pada adanya suplai magma di bagian dangkal. Selain peningkatan kegempaan, hasil pemantauan menggunakan alat tilt meter di sejumlah stasiun pengamatan juga menunjukkan kecenderungan inflasi atau penggembungan tubuh gunung. Kondisi tersebut menandakan adanya akumulasi tekanan di dalam gunung api. Seiring dengan kenaikan status menjadi siaga, Badan Geologi merekomendasikan masyarakat, nelayan maupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi erupsi maupun lontaran material pijar yang dapat membahayakan keselamatan.

0: kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Deutz Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Deutz Gasmotorenfabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu, dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau Riding Car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Rosata kenal informasi dan inspirasi pendengar di cuaca yang sekarang panas banget, tiba-tiba abis itu mendung hujan. Wow. Jadi ini langsung koneknya itu ke imun tubuh kita ya. Sistem kekebalan tubuh yang kuat membantu tubuh melawan virus, bakteri dan juga kuman yang dapat menyebabkan infeksi. Oleh karena itu pendengar, setiap orang perlu menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya mudah sebenarnya dilakukan ya. Konsumsi makanan bergizi seimbang ya. Jadi usahakan makan beragam warna sayur dan buah setiap hari. Terus seperti sayuran bayam bening, lalapan timun, potongan pepaya, semangka, jeruk ya, di sela waktu makan. Nutrisi yang cukup akan membantu tubuh membentuk sistem kekebalan yang lebih kuat. Terus Anda juga bisa menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, bersepeda, jogging, ataupun senam selama sekitar 30 menit lah ya setiap hari, itu mampu membantu melancarkan peredaran darah. Di samping itu juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Yang paling penting juga adalah istirahat yang cukup. Lanjut, minum air putih yang cukup, minimal itu 2 liter ya sehari. Dan ini semua orang pasti ada nih ya, stres. Jadi harus bisa mengelola stres ya, karena stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan melemahkan sistem kekebalan. Melakukan hobi, beribadah, bermeditasi, ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, ya itu bisa membantu mengurangi tingkat stres ya. Harus bisa dijaga imun di cuaca seperti ini ya pendengar.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mendengar penutupan sementara kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang untuk proses rekonstruksi berdampak pada pergeseran lokasi aktivitas olahraga masyarakat. Salah satu kawasan yang kini dipadati warga adalah Ruang Terbuka Hijau atau RTH Imam Bonjol. Salah seorang pedagang di kawasan RTH Bujang mengaku jumlah pengunjung yang datang ke RTH Imam Bonjol meningkat sejak Gor Haji Agus Salim ditutup. Menurutnya banyak warga yang sebelumnya berolahraga di Gor kini memilih beraktivitas di kawasan tersebut. Ia mengatakan peningkatan pengunjung paling terasa saat hari libur. Selain masyarakat umum, kawasan ini juga dimanfaatkan berbagai kelompok untuk berolahraga maupun berjalan santai mengelilingi taman. Meningkatnya aktivitas masyarakat tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan pedagang di sekitar RTH Imam Bonjol. Bujang mengaku penjualannya ikut mengalami peningkatan karena lebih banyak pengunjung yang berbelanja setelah berolahraga. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan

0: Negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Hey, bersiaplah. Saatnya kita ikut.

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Yes, Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Tinggal satu hari lagi di 32 besar ya, dan bakal melaju di 16 besar langsung esok harinya di hari Minggu ya, pendengar ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya, plus nanti juga bisa cerita ya, bisa lah juga request lagu sekarang mancanegara ya, lagu mancanegara 2010 sampai 2010-an. Oke, kita terima di 812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya, halo juga sama Uni siapa ya?
0: Sama Lydia. Ini.
1: Iya, sama Lydia. Tadi saya siang tuh saya salah ya Uni.
0: Oh iya, tadi siang Rani ya. Emang mirip gitu suaranya?
1: Enggak sih, karena saya waktunya sudah opsi terakhir lah ya.
0: Ada opsi terakhir. Oke deh, ini sehat alhamdulillah. Ini Kak Ayu kan?
1: Iya, dengan Ayu Manis dari Prosera Maluku Tengah.
0: Wow, sehat Kak Ayu.
1: Sama kita sehat, keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, harus sehat dong ya, biar kita tetap biar jagoan yang kita nonton, jagoan kita ini tetap semangat gitu.
0: Betul, betul sekali. Ini Kayu, ngomong-ngomong, jagoin siapa?
1: Portugal dong. Wiss. Dari dulu saya fan fanatik Portugal. Apapun yang terjadi, tetap Portugal.
0: Deg-degan nggak tadi? Deg-degan nggak tadi pas Kroasia dan akhirnya ngegol?
1: Portugal versus Kroasia itu sangat menegangkan. Saya itu sampai lemas gitu. Maksudnya sampai mana sampai gemetar gitu. Di babak pertama kan tidak gol ya. Terus babak kedua berlangsung itu kan Kroasia memopol gawang Portugal. Itu sudah kayak mana gitu ya, sampai aku di sama suami saya itu sudah mau pulang kampung, saya bilang jangan deh ya Allah. Sampai memang sangat permainannya sangat menegangkan gitu ya. Pokoknya fans Portugal tadi itu benar-benar apa ya, benar-benar deg-degan gitu ya, benar-benar
0: sport jantung lah ya.
1: Ya penuh dramatis. Ya
0: benar apa
1: iya. Dan apalagi kalau kita menjagokan fans kita gitu ya, karena kita bukan fans abu-abu gitu, terus bunda kesana kesini gitu ya. Pada saat kita main itu kita benar-benar semangat gitu ya, apalagi pada saat mereka ngegol itu saya sambil teriak see you.
0: Iya benar-benar tadi apalagi di terakhir udah seneng nih mau benang, ternyata Kroasia cetak gol, tapi untung dianulir ya golnya ya.
1: Iya, itu kan sebenarnya sudah lewat ini juga itu penambahan waktu ya. Waktu 10 menit tapi sudah mau sampai 13 menit itu
0: Mbak. Iya benar-benar ya. Benar.
1: Ya akhirnya ditiuplah fluid panjang gitu yang tanda yang tak usai, dan itu kan teriak.
0: Iya.
1: Ini benar-benar bikin kita greget gitu kan. Kalau dalam pertandingan yang bikin pertandingan yang permainannya sangat menegangkan ini Portugal ini kayak kemarin Kolombia terus Belanda sama Maroko itu juga sampai benar-benar.
0: Iya benar-benar. Besok Portugal versus Spanyol loh.
1: Iya nih, berat juga tuh lawannya.
0: Berat juga lawannya, dini hari lagi ya.
1: Iya nih hari, dan kita nggak kenal lagi gitu kalau dini hari. Kalau jam 6 kan kita nontonnya jam 8 pagi ya, Indonesia bagian timur.
0: Benar, ini kalau dini hari berarti di sana itu 2-3 ya. Di situ 2 jam ya bedanya, apa 1 jam?
1: Iya 2 jam kita sama wilayah barat Indonesia. Jadi kan kalau jam 6 berarti kita jam 8 ya.
0: Oke, berarti
1: kalau jam 00 berarti kita jam 2.
0: Iya. Oh berarti besok pas Portugal itu jam 4. Gak apa-apa lah, bisa tahajutan dulu ya.
1: Iya. Tapi kalau yang bikin permainan yang kurang seru itu Argentina gitu ya. Lagi besok nih Argentina sama
0: Tanjung Verde.
1: Namanya di postingan-postingan nih ya kita lihat gitu.
0: Bener.
1: Udah banyak yang saling hujat-hujat gitu ya. Tapi kita fans Portugal ya udah mau hujat Argentina ya. Tapi saya berharap sih ya Argentina juga bisa lolos ya.
0: Juga gitu. Bisa
1: karena
0: lolos.
1: Memang sudah basketnya seperti itu ya, Mali. Dia pasti akan lolos.
0: Betul, betul, betul, betul. Kita lihat, walaupun memang kansnya itu besar banget buat lolos ya.
1: Iya, yang bikin greget menegangkan ini pertandingan Portugal terus Brazil itu ya. Kalau yang itu saya ikuti tiga itu, Brazil, Portugal sama Argentina saya ikuti.
0: Iya, besok ya. Besok Brazil lawan Norwegia ya. Norwegia.
1: Brazil.
0: Iya, Brazil lawan Norwegia di 6 Juli nanti.
1: Iya, pertandingan kemarin juga
0: saya
1: hampir putus deh
0: dia. Agak putus asa ya, aduh.
1: Iya, tapi di hari ini FVP sekali nih, apa namanya, CR7 sama itu yang sahabatnya Luka Modric ya, karena mereka kan bertemu di apa namanya pertandingan Piala Dunia ini kan, dulu kan mereka sama-sama di
0: Real
1: Madrid gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sedih tadi pas selesai kemarin dia
0: balik dia. Benar-benar.
1: Pelukan gitu.
0: Ronaldo menenangkan ya.
1: Iya,
0: banyak
1: yang mengagumi seorang Cristiano Ronaldo.
0: Betul.
1: Walaupun dia dibilangnya sudah tua, apa ya, sudah kakek-kakek, tapi kita tetap kayak Ronaldo itu selalu di hati gitu ya.
0: Dia nyetak gol.
1: Ini adalah permainan terakhir buat seorang Cristiano Ronaldo. Tapi dia akan tetap dikit mang. Coba aja gitu, kalau misalkan kemana-mana yang bukan yang tanya Messi kan, tapi yang disorot tetap Cristiano Ronaldo.
0: Betul, betul, betul. Setuju. Yeah. Nanti mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan Portugal melaju bebas ya. Sampai ke 8.
1: Tetap optimis gitu ya. Menjadi apa namanya, ini adalah permainan terakhir untuk seorang Cristiano Ronaldo dan ini adalah kemenangan kita untuk Portugal. Saya sebagai fans Portugal, saya selalu optimis atas kemenangan fans saya Portugal, karena saya sudah dulu cinta sama dan saya tidak akan pindah kemanapun gitu, walaupun sudah tak ada lagi seorang Cristiano Ronaldo di Portugal.
0: Setia ya.
1: Setia dong, setia. Jangan kita jadi fans yang kemana gitu ya, kesini terus banyak kayak kemarin tuh yang Belanda versus Maroko. Di Maroko banyak pindah ke Maroko. Tapi kalau Maroko yang kuat juga sih, kita nggak boleh menang sebelah mata gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Intinya kejutan
1: yang terbaik ya di Piala Dunia yang menghantarkan apa namanya para pemain-pemain pemain-pemain di Piala Dunia ini ya, kita sebagai mau apa itu Portugal atau juga Brazil terus juga Argentina gitu ya.
0: Benar.
1: Kita ada sebagai
0: penikmat
1: bola dan tetap
0: berikan sejati. Oke deh, ini Kak Ayu mau request lagu apa Kak Ayu?
1: Lagunya lagu apa tuh Mbak Lydia?
0: Lagu Manca, lagu Manca 2010 Han sampai ke atas.
1: 2000 sampai ke atas itu
0: 2010, kan 2010-an.
1: 2010.
0: Ya.
1: Kalau dari penyanyinya tampar dari Hero.
0: Apa?
1: Hero. Iya.
0: Hero.
1: Hero itu siapa itu ya?
0: Hero itu siapa? Hero siapa?
1: Enggak,
0: Oh, Hero Indian. Maksudnya Mariah Carey.
1: Iya, Mariah Carey.
0: Oh, kira ini yang mana gitu. Oh, Hero sebentar. Hero ini kayaknya enggak 2010-an deh. Ntar dulu ya, aku cek dulu ya. Inilah kalau harus ada cek-cek lagu dulu nih, bentar.
1: Ya,
0: Mariah Carey. Mariah Carey Hero. Itu tahun 93.
1: Oh iya, sebenarnya kalau dari punyanya Shania Twain.
0: Shania Twain ini yang masuk yang mana ya? Salah nih, bentar ya. Aku cek dulu Shania Twain yang ada Life About To Get Good.
1: Life About To Get bagus satu lagunya ya.
0: Bisa Shania Twain yang bagus-bagus sih. Biasanya ya.
1: Boleh lah yang itu ya.
0: Kita
1: itu
0: coba yang ya. Yang mana? Kita coba yang Life About To Get Good aja.
1: Ya boleh lah, boleh dia.
0: Boleh. Salamnya buat siapa Kak Ayu?
1: Salamnya buat Kak Rahma ya, terus ada juga Nahyara, ada Terus siapa ya, Uncle Gazi Pangamasi, terus juga untuk Mbak Benicio di Manado, sama Mama di Banda Aceh, Aju Unian Aju, dan semua-semuanya membayarkan pro Sateri Padang, tak semangat ya, pada hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sentiasa, Allah SWT. Terus buat Ayahnya Fatimah juga nih, lagi udah siap siap untuk istirahat, buat beliau tetap sehat juga. Dimudahkan Allah SWT dan tetap semangat tentunya. Dan dimudahkan rezekinya Allah SWT.
0: Oke, amin.
1: Kembali dia, selamat berjumpa kembali ya. Tetap sehat dan mudahkan Allah SWT tentunya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Kak Ayu Manisi dari Pulau Seram, Maluku Utara. Kita terima lagi di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu, Lydia.
0: Selamat malam, Bu Irza Hanum.
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ibu Irza biasanya tidur jam berapa, Ibu?
2: Abis inilah nanti, abis Pro 1, dengerin Pro 1.
0: Wow. Oke.
2: Dengerin Pro 1 dulu.
0: Baik-baik ya, hiburan dulu, informasi dulu, baru tidur ya Ibu ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: dan dengerin Lydia dulu.
0: Oh,
2: baru
0: baik.
2: Tidur.
0: Oke deh. Ibu Irza, hari ini ngapain aja kegiatannya?
2: Biasalah.
0: Di rumah aja, enggak ada jekin keluar sama bapak.
2: Oh, enggak, panas tadi dia.
0: Oh, panas.
2: Kalau panas tuh.
0: Oh, berarti besok mungkin diajakin malam minggu sama bapak ya. Oke, okay, baik. Ibu mau diputerin lagu apa?
2: One Direction aja, Story of My Life.
0: Oke, okay, One Direction, Story of My Life. Bentar ya, bukan itu lagunya. Salamnya dulu boleh Ibu.
2: Salamnya buat Liti yang lagi bertugas, lancar aktivitasnya, sehat selalu beserta keluarga.
0: Terima kasih.
2: Terus buatnya Ayu tadi di Maluku ya.
0: Iya.
2: Terus buatnya Bu Nur, buatnya Widira, buatnya Bang Tejan, buatnya Rahman.

0: buatnya Bu Anwar, pokoknya buat semuanya aja Lydia yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Lydia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum, Irze. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bu Irze. Lagi di Para Pisang ya. Oke, lanjut telepon di 81878 ya. Jelang kita break ke lagu yang udah di request. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum Kak Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, udah di Batu Sangkar?
2: Alhamdulillah, udah nih Kak.
1: Udah, kemarin berangkat tadi.
2: Kemarin lagi pulang Kak.
1: Iya, kemarin pulang. Oke, baik-baik. Ini semakin seru nih Uncle, tinggal satu hari lagi di 32 besar ya.
2: Iya.
1: Besok apa prediksinya nih buat Australia versus Mesir?
2: Mesir kayaknya deh Kak.
1: Mesir ya. Berarti
2: Mesir, Argentina sama Kolombia nih Kak.
1: Oh, oke, okay. Baik. Berarti kalau misalkan Australia cabut berarti Asia udah habis ya?
2: Habis.
1: Sebabnya
2: saya ini yang sama juga kayak Kak Ayu Manisya tadi. Ini Spanyol saya akan ketemu sama Portugal nih.
1: Iya.
2: 16.
1: Makanya ketemu sama tim kuat aja nih dua-duanya nih. Tadi aja kan udah gregetan kan seperti yang diceritain tadi tuh.
2: Iya, yang Portugal versus Kroasia tadi kan.
1: Iya. Emang tim kuat juga kan sebenarnya mereka kan. Dua-duanya.
2: Ya, Kroasia tuh luar biasa loh Kak.
1: Iya,
2: konsisten
1: makanya.
2: Lagi dari 2018 dia grand final.
1: Iya.
2: 2022 dia juara tiga. Sekarang tadi terhormat juga kalahnya Kak.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat tadi pertandingan tadi dia apa ulet dan mati-matian juga nih Kak.
1: Betul.
2: Berjuang.
1: Iya.
2: Portugal lolos. Semoga ini kita saling menjegal nih, apa Spanyol sama Portugal siapa yang akan melangkah ke 8 besar nih ya. Kita tunggu aja hari Selasa ya kali dia.
1: Ya, hari Selasa ya. Ntar dulu cek lagi. Oh iya hari Selasa benar di pukul 2 ya. Begadang. Begadang. Ini semakin sering begadang nih sepertinya nih.
2: Jadinya sama abangnya Kak Lydia nih berlawanan aku ntar nih.
1: Iya ya. Ya udah. Berarti besok Portugal menang nih. Aduh gini. Kita lihat ya. Langsung ngamuk di pendukung Spanyol.
2: Kita tengok aja deh. Gitu ya. Pendukung Portugal luar biasa juga nih, apalagi pendukung Babang Dodo kan.
1: Oh iya. Tahu enggak sih kalau Babang Dodo itu di media sosial itu selalu dilihat kebaikannya, dia suka sama pokoknya sama fansnya itu baik banget begitu.
2: Ya. Nilai sosial dia tinggi kan.
1: Betul sekali. Apa?
2: Kita ntar berseberangan nih sama Kalidia di Portugal aku.
1: Ya udah, besok kita ketemu berarti di kita enggak ketemu lagi sih kayaknya. Enggak ketemu lagi nih kalau buat bahas ini enggak ketemu lagi nih kita kayaknya ini.
2: Emang kapan?
1: Maksudnya kan hari Selasa. Hari Selasa aku kebetulan dinasnya pagi, kan opsi nih siang. Ya enggak ketemu kita kalau buat bahas itu.
2: Opsi juga enggak ada
1: siang. Ada juga ya. Lupa lagi, hari Ruang Rindu juga gak ketemu, Rabu juga gak ketemu kita. Nah makanya gak ketemu kita kalau bahas Portugal sama Spanyol. Gitu maksudnya.
2: Oh gitu ya, aku takutnya tadi kali ini kemana juga gak ketemu lagi kan.
1: Mana tahu dibalikin ke Pro 2. Enggak sih. Kagak bercanda. Aduh, oke deh lagunya apa?
2: Dia udah mantap di Pro 1 ini, udah nih. Semoga Bapak Juliannya dengar nih. Jangan pindahin Pak Lydianya ke Pro 2 ya.
1: Enggak, pokoknya bapaknya lagi pergi. Enggak denger.
2: Biar aja Kak Lydianya di Pro 1 aja. Udah mantap.
1: Ya Allah. Oke deh Uncle, mau lagu apa?
2: Aduh, apa ya?
1: Apa?
2: 2010-2020 ya, Kak?
1: Iya, 2010 sampai 2020-an.
2: Ini aja enggak dari Taylor Swift ya.
1: Taylor Swift. Yang
2: mana? Mana yang kakak suka?
1: Yang mana yang Lydia suka? Aduh. Taylor Swift. Boleh. Sembari dicari, salamnya dulu Uncle.
2: Oke. Salamnya yang pertama dan sama sekali. Ya. Kalian ya bukan buat ya, ibu sama ya. Sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Salam buatnya Kak Lydia yang lagi tugas. Sehat selalu Kak, lancar selalu aktivitasnya. Bahagia dan bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buatnya Kak Lydia. Salam juga tuh buatnya Pak Juliannya, big bossnya Kak Lydia. Di salah satu padang. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Semoga lagi dengar juga lewat streaming. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam juga buatnya Gobini sama Gerana. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Kak Ayu Manise di Maluku Tengah. Salam juga buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur. Salam juga buatnya Om Ayu, Maite Gope, Pantan Pak Sat. Salam juga buatnya Bang Tekan, buatnya Ibu Anwar, gak lupa juga. Di Tunggul Hitam, Kak Diana. Salam juga buatnya Bang Anafi. Salam juga buatnya Kak Ulan, salam buat Kak Ica. Salam buatnya Bang Ali, salam juga buatnya Bang Sip Itamame. Bang Rian buatnya Bang Daniel Ajun yang sekali lagi. Salam buatnya Bang Ayi, salam juga buatnya Bang Benijo yang ada di Manado. Angkat gaji menyapa nih dari Sumatera Barat, buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak aja buat semua kali dia, tanpa terkecuali di cinta prosesi Padang. Spesialnya tiga hal yang selalu ada di hati kita. Terima kasih Kak Lydia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Uncle Gazi lagi di Batu Sangkar. Oh, ini ada salam tambahan dari Kak Ayu Manisi ya. Mbak Lydia, saya tadi lupa sapa Ibu Irza dan Ibu Anwar. Salam sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kak Ayu sudah disampaikan salamnya. Yang chat di WhatsApp nanti di sesi kedua Lydia bacakan ya. Nanti kalau buat Hanafi sepertinya nanti ya. Ini cuma nge-replay tadi yang diomongin ya Hanafi ya. Oke. Kita ke lagu Shania Twain, Life's About to Get Good. Terus ada One Direction with Story of My Life. Taylor Swift, Lydia pilihin yang Back to December ya. Uncle Gazi, kita dengerin dulu pendengar.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa, seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Bacain WhatsApp dulu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam kali dia. Selamat malam juga. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini dengan Ali di Boda Simawang. Wih, itu di mana? Ruang rindu, ruang berbagi memberi lewat lagu. Salam olahraga. Jaya. Katongan diputarin lagu JCJ yang flash like. Salamnya buat Ayu, salam kenal, salam juga buat Uncle Gazi, Ibu Irja Hanum, Rahma, dan salam buat semuanya aja. Kompat buat semuanya, terima kasih. Oke, Bang Ali, terima kasih juga ya. WhatsApp-nya nanti diputarin yang flash like ya. Lidia mau ke WhatsApp dulu, telepon boleh ya. Nanti terakhir yang di 812878. Kita terima satu-satu berarti ya. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Jeng Lidia.
0: Iya. Bu Anwar.
1: Halo, Ibu kan.
0: Iya, iya.
1: Panggil Jeng aja.
0: Jeng, iya. Iya kan? Boleh, boleh, boleh.
1: Jeng Lidia.
0: Oke deh.
1: Atau Adinda, kayak Bang Teddy kan panggil Rani Adinda.
0: Oh iya,
1: kan?
0: Adinda.
1: Lebih enaknya Jeng aja lah ya.
0: Boleh lah ya, kita ibu-ibu sosialita ya, jeng-jeng sosialita.
1: Iya. Sehat Jeng?
0: Sehat Ibu, alhamdulillah. Aku jadi gak mungkin manggil Jeng, jadi Ibu aja ya, gak apa-apa ya. Bu Anwar. Sehat, alhamdulillah. Bu Anwar gimana?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat kita. Aduh, besok kita arisannya di mana Ibu?
1: Iya.
0: Ya ampun. Tapi ngomong-ngomongin arisan, Bu Anwar suka arisan gak?
1: Enggak
0: suka.
1: Tapi ada sering ikut apa pertemuan juga gitu.
0: Iya.
1: Tapi enggak arisan.
0: Oh gitu. Oh, temu-temu sama teman-teman, sama keluarga mungkin juga kali ya.
1: Iya, paling enggak 2 kali seminggu itu pastilah ya.
0: Wow. 2 kali seminggu. Seru tuh kayaknya tuh.
1: Seru. Kita kita di apa di Plan B, Hotel Plan B.
0: Oh gitu, wow, lebih seru. Lebih bebah ya.
1: Iya. Ya biar enggak inilah, masa dari depan ke belakang jalannya gitu kan, biar agak kebuka juga lah, agak luas juga lah pikirannya kan.
0: Iya, betul. Setuju sih kalau itu ya.
1: Kalau saya jadi penyiar ya lebih seru lagi kan.
0: Iya, ada hal baru
1: setiap saat. Radio kan.
0: Ada hal baru setiap saat yang ada gitu.
1: Iya.
0: Ada kejutan penyiar. Tiba-tiba.
1: kemarin aku udah cerita sama Ian kan.
0: Apa?
1: Hari Rabu itu kan Rani siaran kan. Jadi aku baru pulang jam 10 kan. Terus Rani bilang nanti jam 11 ada pertandingan antara Inggris sama Kongo gitu kan. Jam 11 masih bisa lah aku dengerin ya, denger radio gitu kan. Selesai Rani kan. Aku denger sampai jam berapa ya? Setengah 2 ya. Setengah 2. Aku coba denger gitu kan. Seru juga.
0: seru ya denger
1: seru,
0: ini.
1: Apalagi yang pendukung-pendukungnya gitu kan, makin deg-degan gitu. Mula-mula nggak ngegolin, tahu-tahu jadi 2-1 gitu kan. Inggris sama Kongo waktu itu ya.
0: Benar.
1: Saya bilang sama Ian kemarin kan, justru saya salfoknya sama itu, sama orang yang ngomong-ngomong cepet-cepet itu.
0: Iya.
1: Apa namanya?
0: Komentator.
1: Aku bilang, wah hebat mereka ya. Dia bisa hafal nama pemain-pemainnya hanya dengan melihat nomor punggungnya aja. Wah, kan gitu.
0: Itu kalau komentator olahraga spesial bola itu memang itu benar-benar sih angkat tangan sih. Itu mereka punya
1: ilmu. Iya, ngomongnya cepet-cepet gitu kan.
0: Iya, ngomongnya cepet terus ilmu apa sih namanya? Ilmu pengetahuan dia sama pemain-pemain itu emang hebat. Emang
1: terus
0: bagus.
1: Dia punya intonasi suara itu memang benar-benar untuk menarik gitu orang untuk mendengarkan kan gitu ya. Sampai padahal dia enggak gol gitu kan, tapi dia sebut gol, ah sayang gitu.
0: Iya, kitanya jadi deg-degan duluan gitu kan ya.
1: Seru juga sih, tapi karena masih jam 11 aku kira bisa lah ya gitu kan. Tapi kalau udah subuh, kalau udah pagi itu ya angkat tangan enggak matanya nggak sanggup gitu.
0: Iya sih. Tapi kalau pagi, masih bisa dong Bu Anwar, misalkan jam 7 pagi misal. Tapi udah
1: kadang-kadang,
0: ini
1: kadang-kadang udah ada kegiatan sibuk ya.
0: Iya,
1: ada kegiatan juga.
0: Iya sih ya. Tapi makin terus, kesini
1: mungkin karena ini, mungkin karena nggak hobi juga ya. Kalau misalnya hobi, jam berapa aja kayak Ayu tadi kan diikutin.
0: Iya ya benar.
1: Kan? Tapi memang kemarin itu benar-benar pengen coba gitu. Kok seseru itu euforianya gitu kan? Tapi memang seru sih.
0: Memang seru ya.
1: cuman kitanya aja yang nggak sanggup kan?
0: Iya. Apalagi begadang.
1: Biarlah yang muda-muda aja. Kita iya, wakilkan iya. Gitu ya.
0: Wakilkan.
1: Nanti bang Tecan yang paling muda gitu yang diwakilkan.
0: Aduh, Bang Tecan paling muda. Iya.
1: Iya, yang paling muda kan. Sekaligus dia pengamat dan komentator.
0: Iya, sekalian sih kalau Bang Tecan ya. Aduh, oke deh. Ibu, kini malam ini mau diputerin lagu apa nih?
1: Ini deh, Simfoni dari Clean Bandit.
0: Clean Bandit. Okay. Yang Simfoni. Ini featuring sama Zara Larsson.
1: Iya, yeah, okay. Zara Larsson.
0: Salam buat siapa?
1: Iya, yeah, salam buat ini ya, semua yang udah gabung tadi dari mulai Ayu ya, Kak Gaji, Bu Irja, terima kasih salamnya. Terus buat yang lagi monitor, buat Bang Tecan, buat Cik Guri ya, yang udah lama nggak ini ya, nggak gabung ya, dari Jakarta Selatan.
0: Lumayan.
1: Biasanya aktif kali dia. Buat Rahma juga, Mary ya. Pokoknya semua Ali tadi ya.
0: Ada Bang Ali juga.
1: Ada Ali ya. Oke. Ada itu yang biasa juga dari mana? Dari Sulawesi siapa?
0: Yang mana? Yang cowok?
1: Cowok.
0: Yang dari Minahasa, Tajudin.
1: Minahasa, Tajudin.
0: Sering juga.
1: Ya pokoknya semua deh yang biasa gabung di RRI ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Lydia. Terima kasih Jeng Lydia.
0: Sama-sama Bu Anwar.
1: Selamat malam.
0: Oke deh, ada Bu Anwar lagi di Tegul Hitam ya. Salam dari Ayu Manise juga buat Bang Ali ya. Di telepon lagi di WhatsApp. Terima kasih. Kita buka line telepon di 812878 ya, yang di WhatsApp nanti. Kita gantian. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Lydia. Ya,
0: selamat malam juga. Aduh, malas sama ngangkat ya telepon ini. apa kabar, Vino?
2: Baik, sehat.
0: Sehat ya?
2: Sehat lah.
0: Kapan gak sehatnya?
2: Gak tahu.
0: Gak tahu, iya sih, sama lah, kita gak tahu juga ya.
2: Gak tahu kapan sehat. Tapi kalau mau gak sehat, bisa aja.
0: Bisa aja. Nyakitin diri sendiri.
2: Minum terus es apa? Itu apa namanya?
0: Apa?
2: Jarak yang besar itu. Iya, besok siang kalau mau sakit minum aja sejarak yang besar itu TS.
0: Oh, ST. Emang ngaruh ya?
2: Pasti tepar sore.
0: Oh, tapi bagi orang yang imunnya kuat sih kayaknya enggak deh.
2: Enggak ada imunnya kuat. Kalau panas-panasan gitu tuh jangan coba-coba. Mencil aja ketika panas kan. Terus disiram dengan air dingin kan, gimana reaksi ya kan?
0: Oh, iya. Baiklah.
2: Apalagi manusia.
0: Iya. Yaudah, coba lakuin dulu. Nanti kalau berhasil,
2: Benar, udah dapat kemarin.
0: Udah dapat kemarin.
2: Karena nggak dapat libur, makanya diminum kan.
0: Oh.
2: Jam 10 itu udah minum yang dingin. Oh. Jam 11 nambah lagi. Terus pas mau jelang makan siang, lewat lagi. Dehidrasi sampai sorenya itu aja. Malamnya langsung tepar.
0: Langsung tepar.
2: Iya.
0: Itu biar modus ya.
2: Biar itu kan.
0: Modus ya, modus.
2: Enggak, biar besok kan. Pas nelfon ke malam, nelfon kan. Enak badan. Ya udah. Besok istirahat aja lah.
0: Oh, gitu. Oke deh, oke deh. Tapi ngikutin gak sih Piala Dunia?
2: Sampai saat ini cuma informasi dari media pesta. Gua baru itu.
0: Gak
2: belum
0: pernah,
2: sempat ngikutin ya.
0: Gak pernah sekalipun.
2: Apa?
0: Gak pernah sekalipun dengar
2: untuk nonton. Enggak, itu karena ya paginya jam 4 pagi itu udah itu kan. Udah bangun terus berangkat ke luar kota.
0: Oh.
2: Terus besoknya seperti itu juga. Cuma beberapa saat aja sih. Di itu kan. Di Padang, jadi enggak sempat itu.
0: Oh, gitu.
2: Kalau iya, enggak sempat itu. Lihat. Makanya respek aja sama Piala Dunia sekarang ini. Kalau sebelumnya tanya sama teman adik-adik, komen malam. Yaudah, ntar malam kita nonton bareng. Tapi kalau sekarang ya, ya setelah tentu yang wajib didahulukan.
0: Iya dong, yang wajib memang harus didulukan.
2: Iya, iya, gitu. Makanya yang wajib didahulukan.
0: Oke deh, oke deh.
2: Makanya gak tahu, apa paling ya informasi lihat radio, terus media sosial. Ya udah, itu cuma sekedar itu aja.
0: Oke, sekedar itu aja. Yang penting infonya tahu lah ya dari medsos ya.
2: Yang penting ya. Apalagi kan nanti untuk jelang finalnya aja mungkin kayak nggak tugas kata ada beberapa kali keluar kota kayak
0: Kedepannya

0: udah
1: nggak
0: ada.
1: Ada
0: yang berani ya udah mau udah tugas karena ya okay. Tanggung jawab kita ya terpaksa lah dihadang yang ini dulu.
1: Iya okay deh, tapi kalau
0: itu kan suatu saat kan kalau ada tayangan ulangnya ya bisa lah. Apalagi sekarang udah canggih kan, mau lihat pertandingan dari awal sampai saat ini kan bisa putar di YouTube atau di mana aja kan.
1: Iya.
0: Gue nggak terlalu itu untuk Piala Dunia tahun ini.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau untuk jagoan dia sendiri apa?
0: Gue lihat yang menang aja lah besok.
1: Oh, lihat yang menang aja, baiklah.
0: Oke deh. Karena gue kan dari awal sampai saat ini nggak ada itu kan lihat sama sekali.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Ya,
1: tahu. Oh, gitu.
0: Siapa?
1: Oh, kalau ngikutin baru ada jagoan, tapi kalau nggak ngikutin sama sekali, ya udah.
0: Kan.
1: Oh, oke deh, baik. Nih mau diputerin lagu apa nih, Rino?
0: Sekarang tahun berapa?
1: 2010 sampai 2020-an Manca.
0: Manca.
1: Ya.
0: 2010 siapa ya?
1: Apa?
0: Dari siapa ya? Britney. Siapa? Britney apa yang bisa diputar?
1: Britney apa?
0: Britney Spears.
1: Britney Spears. Britney. Wah, apa ya? 2000. Adi ada Dangerous, ada Abort. Bentar ini tahun berapa ya? Ada Pretty Girls. Oh do, kayaknya Make Me yang featuring sama G Easy kayaknya juga bisa nih, kayaknya nih.
0: Bisa diputarin.
1: Ntar dulu ya. Jadi nggak ada tahunnya di sini. Aku cek dulu. Make Me, Britney. Itu tahun bisa 2016.
0: Bisa.
1: Yang featuring sama G Easy. Itu aja ya.
0: Bisa aja.
1: Oke deh. Salamnya buat siapa?
0: Salam buat Lydia ya gitu guys.
1: Makasih.
0: Terus buat Bu Anwar, Bu Yadira, terus untuk Pak Nokos, Pak Surya Diburata, terus untuk Mama Regan, yang masih buat semuanya lah, yang masih dengar video apa.
1: Ya.
0: Itu aja.
1: Thank you.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vino ya. Udah pas 3 lagu Flashlight from JCJ. Ini dari siapa? Ini Kalila ya nelfon ya. Kalila nanti di segmen ketiga ya. Sorry karena udah pas banget ini requestannya ya. Nanti aku bakal terima lagi. Kita masih ada waktu 1 jam kurang lebih ya sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk kita ke JCJ dulu with Flashlight di request sama Bang Ali. Clint Bennett terang sama Zara Larson with Symphony di request sama Bu Anwar. Terus ada Britney Spears featuring sama G Easy with Make Me di request sama Fido.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
5: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi di sesi ketiga, silakan masih di 812878 atau di 0811 6666975. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, selamat malam, Lydia.
0: Selamat malam juga, Tajudin. Oh, belum tidur. Padahal bisa udah ngantuk ya.
1: Enggak sih, karena berpacu dari tadi, jadi belum ngantuk.
0: Oh, belum ngantuk. Besok kerja, masih kerja ya?
1: Masih.
0: Hari Minggu baru libur.
1: Oh ya, betul.
0: Oke deh. Tapi kalau masuk kerja jam 9 masih aman lah ya. Tidur agak malam ya.
1: Aman.
0: Masih aman. Oke deh. Tadi gimana pekerjaannya? Banyak kah atau biasa aja?
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: Cuman ada terganggu juga sama gempa tadi.
0: Oh, tadi gempa.
1: Ya, ada gempa juga tadi.
0: Jam berapa?
1: Jadi, ya, panik. 10:30 ya, waktu Indonesia Tengah, berarti 10:30 di sana.
0: Oh, kenceng.
1: Iya, 6,2 kan. Wah. Itu di Halmahera Utara di Maluku ya. Tapi guncangannya tetap kerasa sampai ke sini tuh, Lydia.
0: Oh, berhamburan tadi di tempat kerja.
1: Iya, panik lah semua.
0: Panik semua ya. Oh. Agak sering ini ya, agak sering gempa gitu ya sekarang di...
1: Iya, kayaknya akhir ini dari bulan April kemarin, Mei, Juni, Juli ini meskipun apa kecil-kecil tapi kayak sering gempa nih di tahun 2026 ini kayaknya.
0: Ya, iya juga sih, namanya bencana kita nggak tahu ya. Terus?
1: Iya, panas juga di sini, apa, udah panas-panas banget nih semenjak dari tanggal 1 Juli ini sampai tanggal 3 ini, panas-panas terik.
0: Oh, panas.
1: Panas terik. Dari Juni kemarin gitu.
0: Wah, jadi berasa kali kemarau ya.
1: Tuh.
0: Oke deh. Kalau panas-panas terik begini, tergoda nggak sih untuk minum yang seger-seger, yang dingin-dingin, es-es gitu?
1: Biasanya cuma minuman yang itu aja, yang botolan yang nggak dingin aja, Lydia,
0: yang dikonsumsi.
1: Minuman kayak bersoda nggak apa-apa sekali-sekali, tapi jangan sering-sering.
0: Oh, iya, botolan. Ya, itu memang apa ya? Emang sangat-sangat menggiurkan kalau cuaca panas.
1: Iya, tapi kalau yang dingin-dingin banget sih, kalau kayak es-es gitu emang enggak terlalu sih.
0: Enggak terlalu ya.
1: Iya, aku sayangnya batuk kalau minum yang terlalu dingin.
0: Oh, gitu.
1: Enggak kuat juga sebenarnya.
0: Ah, iya, itu apa sih, makanan empuk bagi penyakit ya.
1: Ya, aku kalau terlalu dingin sama terlalu pedas juga nggak suka gitu.
0: Iya, kamu juga tidak bisa makan pedas kan ya, Tajudin ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi Sulawesi itu apa nggak sih, rata-rata makanan dari sana itu pedas nggak?
1: Mungkin sesuai selera, tapi kalau untuk makanan pedas ada juga, ada dua macam kan, kalau untuk sambal pedasnya kan ya ada dua macam itu.
0: Oh gitu. Biasanya kalau di situ pakai rica atau lombok itu tuh memang yang kecil-kecil itu? Enggak ya? Atau yang keriting juga, yang panjang itu juga ada?
1: Oh iya, kalau yang panjang itu biasanya kalau cabai kan biasanya untuk yang apa-apa kayak sambal goreng gitu biasanya.
0: Iya, tapi biasanya itu Sulawesi sukanya pakai ini kan, pakai rica yang kecil-kecil, yang rawit itu loh, yang hitam lagi, cabai domba gitu loh, yang pedes.
1: Iya, yang kecil.
0: Yang kecil, yang pedes, cabai rawit gitu. Berarti kalau makan goreng kan nggak sekalian makan rawit yang hijau?
1: Enggak, aku memang nggak makan rica sama sekali. Jadi misalkan contohnya ya, kayak risol kan?
0: Ya.
1: Itu di dalamnya udah ada rica kayak sebiji diisi di dalamnya. Aku keluarin ricanya.
0: Emang saking gak bisa.
1: Gak berani makan gitu.
0: Oh, ya. Ih, kalah
1: ih. Ya, aku kalau mau makan pedas kayaknya mungkin gini ya. Kalau dibikin sambal ditumbuk nggak apa-apalah. Tapi kalau makan kayak sasebiji gitu langsung, nggak berani deh.
0: Iya. Oke.
1: Kalau ditumbuk aku berani, tapi untuk yang dimakan langsung
0: nggak berani.
1: Meskipun itu di, bukan dimakan langsung ya, maksudnya kayak dimakan pakai kue apa gimana, nggak bisa gitu.
0: Iya. Emang ada yang begitu. Kita mah beda-beda selera juga. Oke deh. Tadi makan malamnya apa nih?
1: Bakwan jagung sama nasi.
0: Bakwan jagung, itu anget-anget, itu seru tuh.
1: Enak-enak. Sama kayak tadi siang juga makan itu kan dari kemarin sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Dibawain sama kakak sepupu tuh, jadi kan digoreng kan, jadi cuman makan itu aja dari kemarin.
0: Enak itu mah, enak. Oke deh, ini mau pilih lagu yang mana nih manjanya?
1: Iya, gimana kabarnya dulu?
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Dari tadi ketawa terus tuh.
1: Dua lagu nih Lydia, aku coba ya kalau nggak ada cadangan. Gitu.
0: Boleh.
1: Kembarannya Lydia nih kayaknya.
0: Apa?
1: Lenka ada nggak?
0: Oh, Lenka. Lenka yang mana?
1: Itu maksudnya kembarannya Lydia kan yang kata.
0: Masa iya?
1: Suaranya.
0: Oh, suaranya.
1: Ya kan lembut juga gitu.
0: Oh, iya sih. Lenka juga gitu ya. Mau yang mana?
1: Everything at One ada?
0: Ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oh, berarti yang satunya nanti disimpan.
0: Satunya disimpan.
1: Sebenarnya ya udah dikasih aja, tapi penyanyinya aja judulnya nanti. Dari April sebenarnya yang satunya nanti jadi.
0: April. Sayangnya April lagu dia yang 2010-an itu, kalau yang ada di aku ya
1: 2011.
0: Ada. Ya. Maksudnya kalau yang di aku enggak terlalu ngena. Aku suka aja lagu-lagu yang di yang apa sih yang agak-agak lama gitu. Yang kayak Wish You Were Here, ada Complicated, My Happy Ending.
1: Kalau Wish You Were Here masuk.
0: Wish You Were Here. Oh, Wish You Were Here.
1: Iya, kan 2011 itu.
0: Sebentar. Itu iya, permasalahannya di
1: itu sih sebenarnya lagunya yang aku siapin. Gak apa-apa kalau dia udah kesebut. Gak apa-apa kalau memang ada yang mau request, ya gak apa-apa. Misalnya dari tadi kayak dipilihin-pilihin aja judulnya gitu, gak tahu judul.
0: Iya sih. Oh iya, 2011 ya dia ya. Oh, lolos ya dia ya.
1: Iya, itu di album itu, di album sama-sama kayak What the Hell sama Smile, bagus-bagus loh di album itu Lydia.
0: Iya.
1: Ada I Love You juga, itu bagus loh.
0: Ya sebenarnya ada.
1: Belum pernah dengar.
0: Ada sih sebenarnya ada. Apa mana?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: I Love You, pernah dengar enggak?
0: I love you.
1: Iya.
0: Ada.
1: Album sama itu, satu album sama itu.
0: Iya. Cuma apa?
1: Sebenarnya keren-keren di album itu Lydia. Kalau yang menurut aku yang kurang bagus malah di albumnya yang 2019 itu yang.
0: Yang baru ya. Yang
1: bukan
0: ada.
1: Baru kan 2019.
0: Bukan yang agak malu. Yang masih agak baru karena dia kan udah lumayan hiatus kan. Udah lama juga enggak ada ngeluarin album kan kalau si ini.
1: Iya.
0: Siapa sih April? Cuma kalau misalkan mau request Wish You Were Here itu di atas jam 10 malam ya.
1: Iya.
0: Karena kebetulan yang, liriknya itu dia harus bisa di atas jam 10-an itu baru bisa diputar. Gitu. Okay. Ada sesuatu yang tidak bisa kita putar di hari-hari jam-jam biasa.
1: Oke.
0: Gitu. Oke deh, ya sekarang Everything Well at Once berarti ya. Lain-lain.
1: Iya, lain-lain. Oke. Ya udah kalau gitu aku enggak jadi request itu besok, aku cuma cari lagu lain.
0: enggak apa-apa kalau misalkan requestnya itu di jam-jam sekarang nih bisa.
1: Oh, bisa. Oh.
0: Bisa dong. Kan jam 10 malam tadi aku bilang.
1: Oh, iya.
0: Bisa dong. Oke, salam ya.
1: Tapi salamnya buat apa? Hanafi, buat belum kabung kayaknya Kak Rahma. Bu Irzanum, salam buat Noar tadi, salam kenal juga. Sama ada tambahan terakhir banget tadi ya. Jadi yang album 2013 itu yang terakhir mungkin masih kayak di album yang masih sama gitu untuk April gitu. Jadi
0: oke deh.
1: Selamat malam, jaga kesehatan. Okay. Selamat malam Widya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudi di Minahasa. Kita terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, selamat malam kembali.
0: biasa aja Bang Tejan.
2: Iya, kakak yang mau itu tentu mau lawan lo mau itu.
0: Gak, dia mau biasa aja. Kalau Bang Tejan tuh kayak mudah-mudahan dibuat gitu.
2: Oh begitu ya kak. Apa kabar kak?
0: Sehat Bang Tejan.
2: Alhamdulillah lah kalau begitu kak.
0: Bang Tejan.
2: Ini lagu Bang Tejan, lagunya Pink ya kak. Yang kak putain dulu. Boleh. Masih ingat kak judulnya kak?
0: Masih dong. Itu kan lagu favoritnya Eike.
2: Terima kasih banyak kalau begitu. Udah kak, cukup sampai di sini aja kak. Ada yang ditanya, tentu kita nanya dulu.
0: Oh gitu. Basa-basi dulu kali ya.
2: Iya, apa itu?
0: Ya. Apa bagusnya apa basa-basinya? Biar enggak ya. Kelihatan ini, biar kelihatan agak beda dari orang lain itu apa bagusnya?
2: Kalau itu enggak kurang tahu pula Bang Tejan. Pandai ya kak, silakan. Apa mikir oga?
0: Aduh, ya standar lah. Besok megang apa, Ustaz, Bang Tejan?
2: Ini kalau pegangan udah diomongin tadi siang.
0: Udah.
2: Tapi kayaknya Bang Tejan minta ini sama kak sedikit.
0: Nggak ada minta-minta.
2: Minta tolong gitu. Minta tolong. Boleh ya kak ya?
0: Apa?
2: Kak usahain pegang nanti Australia kak. Kenapa? Satu-satunya wakil Asia. Kak aja yang megang Australia. Karena dari siang tadi penggemar sama ini dia pegangnya Mesir, Argentina, Kolombia, kan tiga pertandingan tuh kak.
0: Iya, jadi Bang
2: Tejan minta sama kak deh, mohon malam ini kak, peganglah Australia itu kak, satu-satunya gitu. Wakil Asia kak.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya nanti 100 orang memegang dan tadi, akak pegang Australia, berarti akak yang juara di sini.
0: Oke.
2: Boleh. Ada milih Australia kak, orang nggak ada yang milih Australia.
0: Bang Tejan milih siapa?
2: Kalau Bang Tejan martabak Mesir yang dipilih kak.
0: Lah kenapa orang disuruh milih Australia, Bang Tejan sendiri milihnya?
2: Nah makanya Mesir. Bang Tejan tuh minta semua kak, karena orang indah memilih Australia. Makanya Bang Tejan minta sama kak, tolong pilih Australia, satu-satunya wakil Asia. Kalau kak memilih antara Yuji indah lah. Kalau kami ini kayak pengamat gitu kak.
0: Oh,
2: harus
0: gitu.
2: Konsisten, harus pegang janji kak.
0: Oh baiklah. Oke. Sip.
2: Makanya mudah-mudahan Australianya menang tipis gitu kan. Akak yang juara di sini di Pro 1 ini kak.
0: Oh, baik.
2: Kalau memang itu terjadi, itu minta Bang Tejan kan, enggak banyak-banyak.
0: Oh ya udah.
2: Masa 100 orang ke Mesir ke martabak aja sih semuanya.
0: Ya kan enak, makanya ke situ semua.
2: Betul. Iya, itu makonyo. Makonyo Bang Tejan tuh minta tolong juga kak, enggak sekali kok sih. Habis besok Bapak enam balik besok lah ya kak ya.
0: Oh,
2: ini habis 3-2 kan.
0: Jadi sakalikonya ya.
2: Iya.
0: Sakaliko minta tolong ya.
2: Sakalikonya. Iya, awak sih tinggal di benua Asia kak. Nyuci itu lo tiganya kak.
0: Oke. Boleh.
2: Sebenarnya sebentar kak. Sebenarnya klub Australia ya, sama Uzbekistan tuh itu kalau dilihat postur dan wajah itu kayak pemain Eropanya Asia gitu kak. Kan Australia kan pemainnya kayak orang barat jo gitu. Uzbekistan pecandu Rusia kan kayak orang barat gitu. Tapi kalau Cina, Jepang, Korea kan ada pitok-pitoknya sekete kak. Kalau iku indah dong kak. Iku kan istilahnya Eropa Asia lah tibonya. Dicali postur badannya kayak Eropa juga, tapi dia tinggal di benua Asia. Begitu juga Australia. Body dan tubuhnya kayak pemain Eropa, tapi dia tinggal di Asia.
0: Okay. Wow, ya. Bang Tejan emang kalau untuk bola ini benar-benar ini ya, banyak ya yang bisa diinformasiin sama pendengar ya.
2: Undi dapet iku baru saja Piala Dunia dimulai. Kali ini Bang Tejan akak puji kak, yang lain tak ada memuji modeko dok kak. Terima kasih banyak kak. Terima kasih banyak.
0: Sebelumnya kan ada headlines itu kan basa-basi. Nah itu basa-basi itu salah satunya tuh.
2: Aduh, Kak. Oke deh kalau gitu.
0: Salamnya silakan.
2: Tejannya turun lagi kak.
0: Salamnya
2: salam
0: boleh.
2: Buat yang udah gabung. Salam buat yang udah gabung. Terus nanti yang akan gabung disalamin.
0: Yeah.
2: Salam istimewa buat kakak lagi. Salam sehat, sejahtera. Buat kakak dan serta keluarga di rumah ya kak ya. Spesialnya buat trio Macan Bandung sana. Makasih banyak kak.
0: Sama-sama Bang Tejan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Chat WhatsApp Lida baca ini ya. Ada Hanafi di Rimbo Data. Tebakan saya untuk pendaftaran 16 besar Mesir, Argentina dan Kolombia. Kesimpulannya Portugal versus Kroasia. Beda cerita dengan Brasil versus Jepang dan Inggris versus Kongo. Oh ya, Mesir, Argentina. Oh gitu. Terus Kolombia. Ya ya. Kita lihat besok ya, Hanafi. Request hotline bling from Drake. Ntar ya, cari dulu ada gak Drake yang mana tadi, yang hotline. Hotline gak ada, Hanafi. Gak ada. Yang satu lagi mana? Noah yang Heroes. Gak ada. Hanafi, ganti dong. Nanti ya. Di request aja. Di chat lagi aja ya. Salamnya buat Lydia, buat Bang Tajudin di Bidah Hesang, di Kendi Tabing, Bu Nancy di Veteran. Ya. Kita ke Everything What at Once from Lengka. Ada Just give me a reason, just a little bit's enough. Yaudah, kita ke lain kaya.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar di manapun Anda berada, satu telepon terakhir di ruang rindu ya. Dan gak lama juga sih bisa diangkat teleponnya, tapi gak apa-apa. Yuk, satu telepon terakhir ya. Assalamualaikum, ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ada Bang Hendra ya?
1: Iya, penelpon terakhir.
0: Benar, penelpon terakhir.
1: Iya, pamungkas. Oh.
0: Betul, pamungkas ya.
1: Paling bontot. Paling bontot.
0: Yes, nanti mau nonton Australia versus Mesir, Bang Hendra?
1: Saya jagoin Australia.
0: Australia, oke. Okay.
1: Ya, nanti saya dengar di kanal FM 93,5.
0: Oke, okay, siap. Kalau Argentina versus Tanjung Verde? Argentina ya?
1: Argentina.
0: Argentina. Satu lagi ada sih, tapi enggak
1: disiarkan. Tapi sayang untuk pertandingan besok jam 8.30 Pro 1 tidak menyiarkan. Kenapa, Mbak Lydia?
0: Memang dari pusatnya begitu.
1: Tapi Pro 3 menyiarkan enggak sih?
0: Tidak juga, kan kita relenya Pro 3.
1: Oh iya. Tapi di TVRI Sport ya.
0: Yes, benar. Di situ bisa ya menonton juga sekalian. Ya. Oke deh, baik.
1: Tapi jagoan saya nanti adalah Brazil.
0: Oh, Brazil ya.
1: Ya.
0: Brazil tadi.
1: Semoga Brazil. Hah?
0: Brazil tadi aku bilang ketemu sama siapa ya? Brazil besok di 16 besar ketemu sama Norwegia.
1: Iya. Dan kayaknya Brazil akan menjadi pemenang untuk keenam kalinya di Piala Dunia.
0: Wah, heboh. Apa sih namanya yang suka sama Prancis? Prancis lagi yang suka sama Spanyol heboh, Portugal heboh.
1: Iya, yeah, Brazil heboh.
0: Brazil tuh emang lebih heboh kalau dia emang juara. Oke okay deh, kita lihat nanti Pak Hendra siapa yang bakal jadi juara ya.
1: Itu yang nelpon ibu-ibu tadi dari mana?
0: Ibu-ibu?
1: Sulawesi apa, Mbak Lydia?
0: Oh, Kayu dari mana? Dari Pulau Seram, Maluku Utara.
1: Oh, angker dong kalau gitu ya pulaunya.
0: Iya, namanya aja Pulau Seram. Tapi seramnya itu karena orang jadi tidak bisa berkata-kata karena keindahan pulaunya.
1: Sama gitu. Seperti Pulau Nusa Kambangan juga seram.
0: Nah, itu emang seram beneran.
1: Cuma seram beneran.
0: Seram beneran itu. Okay,
1: Mbak Lydia mau di kesana?
0: Gak usah, tempat yang lain aja yang cantik-cantik lah. Cantik-cantik aja. Oke deh.
1: Mbak Lydia kalau aku lihat wajahnya juga cantik kok. Dulu pernah aku lihat di acara Maxi itu di RRI Net.
0: Oh ya? Oh, alhamdulillah. Oke deh, Bang Hendra. Bang Hendra salamnya buat siapa?
1: Lagunya bisa di request apa enggak nih?
0: Kan hanya salam dulu, requestnya terakhir. Enggak bercanda. Request lagunya yang mana?
1: Backstreet Boy.
0: Backstreet Boy?
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana dulu judulnya?
1: Judulnya apa aja nih?
0: Bentar. Backstreet ini ada yang baru? Ada sih kayaknya, tapi enggak tahu ada di sini bakal enggak nih. Ada sih, Backstreet Boy ada Chance. Ada Let It Be Me, ada No Place.
1: Let It Be Me.
0: Let It Be Me. Oke deh, salamnya buat siapa Bang Hendra?
1: Salam buat Hanapi.
0: Ya. Yeah.
1: Terus buat Kak Lila yang ada di Pariaman ya.
0: Uh-huh.
1: Terus buat semua pencinta bola mania.
0: Uh-huh.
1: Jangan lupa nanti jam 1 live di Pro 1 Mesir versus
0: Australia. Yes.
1: Buat Mbak Lydia, Ma, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya.
1: Salam olahraga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra lagi di Sungaiang ya. Tapi kayaknya Lida gak bisa terima telepon lagi karena udah mepet banget waktunya. Buat Kalila juga maaf banget gak bisa masuk ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu yang lain buat kita bisa ngobrol lagi ya Kalila ya. Buat Teh Dinda juga maaf banget gak bisa keangkat karena udah di penghujung ruang rindu. Terima kasih buat atensi pendengar semuanya terhadap ruang rindu di Pro 1 RRI Padang ya. Sisa satu lagu Backstreet Boys Let It Be Me ya yang di request sama Bang Hendra. Yes. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk ada semuanya pecinta Pesta Bola Dunia 2026, nanti ada pertandingan di pukul 1 waktu Indonesia Barat, Australia versus Mesir, terus juga ada di pukul 5 waktu Indonesia Barat, Argentina versus Tanjung Verde, dan satu lagi ada itu ya, Kolombia ya. Kolombia versus apa sih? Kolombia versus apa? Yo. Kolombia versus Ghana ya. Oh ya, yeah. Ghana. Kok jadi gitu. Oke deh, kita lihatlah ya pendengar bagaimana pertandingannya akan berlangsung, apakah ada kejutan-kejutan. Pasti ada. Karena emang kejutan di Piala Dunia itu benar-benar enggak bisa apa ya, enggak bisa ketebak banget gitu ya. Tadi beneran itu deg-degan banget sih Portugal yang sama Ekuador tadi sih ya. Ekuador bener ya. Kroasia ding, sorry. Sama Kroasia, Portugal sama Kroasia tadi. Wah ternyata gol, tapi dianulir. Bener-bener deh, deg-degan ya. Yaudah lah, ini apa minta di Ronny Du. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di Ronny Du selanjutnya.

0: Kru 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1.

0: Irin,
1: apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
1: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
2: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
1: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata, jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mamae yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kici tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kaulah yang terakhir. Yes. Lini terakhir ya di Padang malam ini menemani Anda semuanya. Terima kasih untuk atensi yang benar-benar seru sekali di malam hari ini ya. Untuk Anda juga yang mendengarkan, hanya mendengarkan saja. Terima kasih juga setelah setia di Pro 1 RRI Padang. Dan sampai sini kita langsung ke Pro 3 RRI ya pendengar, karena akan hadir yang bisa Anda dengarkan pertandingan di pukul 1 waktu Indonesia Barat antara Australia versus Mesir ya, dan nanti di pukul 5 waktu Indonesia Barat lanjut ada Argentina versus Tanjung Verde ya. Semoga hasil terbaik untuk yang terbaik juga ya pendengar. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, di Pro 1 RRI Padang hadirkan Pesta Bola Dunia 2026 ke ruang dengar Anda semuanya. Kita langsung ke Pro 3 RRI. Lidia pamit, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.